0: dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
3: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
4: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan. Dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
3: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
5: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
3: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
7: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
6: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
8: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga juga assessment dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
6: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
2: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
10: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
11: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga berkah dan mabrur haji dan umrohnya.
9: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
12: Laporan khusus.
13: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
14: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan, bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
15: Ada kegiatan pasien bisa takut jual dulu. Nanti kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, Indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham

Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kembali lagi di Nundukan Pagi, masih bersama saya Angel menemani Anda semuanya yang pagi hari ini sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, atau juga mungkin masih ada yang lagi di rumah, lagi siap-siap untuk berangkat ke tempat kerja, dan juga yang lagi dalam perjalanan Anda menuju ke tempat kerja. Terus semangat, hati-hati dalam perjalanan. Yang sudah bekerja juga semangat selalu. Sudah sarapan pagi kah? Mudah-mudahan sudah ya, supaya energinya full untuk memulai hari ini, apalagi ini di akhir-akhir bulan Mei, punya semangat yang luar biasa juga karena harus menyelesaikan semua tugas-tugas di bulan ini. Dan pendengar, pagi hari ini juga untuk Anda yang akan berangkat ke Tawau Malaysia, atau juga mau ke Tarakan, ke Pulau Sebatik, Sebuku, atau kemanapun ke wilayah Kerayan, yang akan berangkat pagi hari atau siang hari ini, jangan lupa untuk mengecek kembali segala perlengkapan dokumennya, atau juga kelengkapan lain yang akan Anda bawa dalam perjalanan ini. Dan hati-hati juga pastinya ya, semoga juga perjalanan Anda menyenangkan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan yang akan berangkat ke Malaysia, atau juga yang baru datang dari Malaysia atau dari mana saja yang ingin mengetahui penukaran mata uang Singapura dolar dan ringgit Malaysia hari ini ya, kami akan hadirkan informasi terkait dengan nilai tukar untuk hari ini. Pendengar, Singapura dolar beli di kisaran 13.832 rupiah per 1 dolar dan jual di kisaran 13.852 rupiah per 1 dolar. Untuk ringgit Malaysia beli di kisaran 4.456 rupiah per 1 ringgit dan jual di kisaran 4.475 rupiah per 1 ringgit. Informasi lainnya, update harga emas hari ini di kisaran harga 2.601.251 rupiah per gramnya. Informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda dari situs kursdolar.com.

0: Ya, masuk.
1: Bapak panggil saya, Pak.
0: Kau ini sakit ya?
1: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
0: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi, aku lihat.
1: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
0: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
1: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
0: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
1: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh nggak, Pak?
0: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
1: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
0: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
1: Itulah, Pak. Untung Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin, Pak. Pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
0: Gini aja lah. Kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
1: Hah? Pak, jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak. Jangan ya, Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya. 96,3 Pro 1 Nunukan. Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini. Temani Anda semuanya yang tengah disibukkan dengan berbagai pekerjaannya di pagi ini. Dan kembali di program Halo RRI, saya undang Anda semuanya pendengar, baik itu yang ada di wilayah Nunukan saat ini, di Sebatik, Semenggaris, atau juga yang berada di wilayah Kerayan, Sebuku, Sembakung, Lumbis, yang mendengarkan siaran Halo RRI, nanti Anda bisa bergabung bersama di line telepon di 0811 5311945. Bisa telepon langsung juga boleh, kalau ragu atau mau telepon, mau WA juga boleh, SMS juga boleh di nomor yang sama ya, di 0811 5311945. Jadi di pagi hari ini Anda bisa sampaikan berbagai keluhan atau juga apapun yang menjadi permasalahan terkait dengan fasilitas umum dan sosial di tempat Anda. Sekali lagi, Anda bisa sampaikan di program Halo RRI pagi hari ini. Jadi jangan ragu untuk semua yang ingin menyampaikan berbagai keluhannya, karena ini merupakan wadah buat semua pendengar. Jadi silakan Anda sampaikan, nanti apapun yang menjadi keluhan Anda kami akan sampaikan ke pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan yang sedang Anda alami di wilayah Anda terkait dengan fasilitas umum dan sosial. Jadi saya tunggu Anda untuk bergabung bersama di program Halo RRI yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Yes, ntar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.

0: lanjutlah.
1: Oke, kembali lagi di pagi hari ini di program Halo RRI. Buat semuanya yang pagi hari ini juga sudah gabung, yuk silakan nanti bisa sampaikan keluhannya. Kami membuka ruang untuk Anda, silakan bisa bergabung bersama kami di line telepon, WA dan juga SMS di 0815311945. Jadi kita bisa saling berinteraksi, Anda bisa sampaikan apa saja yang menjadi keluhan ya, daripada biasanya kan kita ngobrol sama tetangga aja, curhat sama tetangga, sama orang rumah aja. Ya, sekarang saatnya Anda bisa sampaikan, jadi biar didengar langsung oleh pemerintah atau pihak terkait sehingga bisa mendapatkan solusinya ya. Jadi untuk semuanya yang merasa bahwa di tempat Anda mungkin ya banyak jalanan yang masih banyak yang rusak ya, terkait dengan infrastruktur jalan ya, jalan yang rusak, kemudian juga mungkin ada jembatan atau tempat penyeberangan yang tidak layak hingga lampu penerangan jalan yang padam atau belum ada sama sekali. Nah, ini ya Anda bisa sampaikan. Kemudian juga air bersih yang tidak mengalir, mungkin sudah beberapa hari ini bahkan lebih dari satu minggu, Anda bisa sampaikan ya. Kemudian pipa yang bocor atau sampai saat ini belum teraliri sama sekali air bersih hingga ke tempat Anda ya. Atau pemadaman listrik yang sering mengganggu aktivitas Anda. Kemudian juga di tempat Anda juga mungkin saat ini sampah-sampah yang berserakan, juga di pasar-pasar, di tempat-tempat umum yang kotor. Kemudian terkait dengan pelayanan publik, kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan hingga masalah harga sembako yang mulai melonjak di pasar-pasar. Kemudian juga mungkin selokan-selokan yang sekarang semakin bertumpuk dengan sampah-sampah atau pasir-pasir dan sebagainya, atau banyak hal lainnya yang Anda temukan di wilayah Anda. Nah, kali ini Anda bisa sampaikan bersama kami di program Halo RRI. Atau mungkin juga sampah-sampah yang banyak sekali di tepi-tepi pantai ya, Anda bisa sampaikan juga bersama kami di program ini. Jadi saya tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di Halo RRI hingga pukul 10 pagi ini.

0: Belakangan ini, aku selalu menerima benda berwarna-warni dan bertebaran di mana-mana. Apakah ini hadiah dari manusia? Tapi jika ini hadiah, mengapa benda-benda ini menjadi petaka bagi teman-temanku? Mengapa benda-benda ini mencekik teman-temanku? Dan mengapa benda-benda ini semakin hari semakin banyak? Aku sangat ingin melindungi teman-temanku. Namun ombakku tak mampu menghilangkan benda-benda ini. Sementara teman-temanku terus menderita. Apakah manusia tahu ini telah terjadi? Untuk siapapun, tolong kami. Salam dari laut.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Tahukah Anda apa itu gempa megatrust? Gempa megatrust adalah gempa bumi terkuat di dunia. Gempa megatrust berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa megatrust yang besar. Sumber gempa megatrust ini biasanya terletak di bawah laut. Satu gempa bumi megatrust setara dengan energi yang dilepaskan oleh 32.000 bom nuklir Hiroshima. Dan megatrust berpotensi menimbulkan tsunami yang dahsyat.

Ciri-ciri sakit jantung penting untuk Anda ketahui. Pasalnya, penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan terkadang tidak menimbulkan gejala. Dengan mengenal ciri-ciri sakit jantung, langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan komplikasi yang fatal. Ciri-ciri sakit jantung yang harus Anda tahu. Yang pertama, nyeri dada dan lengan yang menjalar hingga ke leher, rahang, bahu, sampai ke punggung. Yang kedua, pusing, mual, dan muntah. Ketiga, lemas dan pingsan. Keempat, keringat dingin. Kelima, sesak nafas terutama saat beraktivitas dan berbaring. Keenam, jantung berdebar. Tujuh, batuk terus-menerus yang memburuk di malam hari. Delapan, sulit berkonsentrasi. Sembilan, pembengkakan di bagian lengan atau pergelangan kaki. Dan sepuluh, nafsu makan berkurang dan lain-lain. Untuk mencegah penyakit jantung, Anda disarankan untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi, membatasi asupan lemak dan garam, berhenti merokok, berolahraga secara rutin, serta mengelola stres dengan baik. Jika Anda memiliki faktor resiko penyakit jantung atau merasakan ciri-ciri sakit jantung, konsultasikan ke dokter untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan yang tepat.

pengen sekali lagi bisa bergabung di pagi hari ini untuk Anda semuanya yang saat ini juga mungkin tengah bergabung dan ingin menyampaikan berbagai keluhan. Silakan Anda bisa bergabung langsung bersama kami di program Halo RRI. Jadi jangan ragu ya, karena ini merupakan wadah untuk Anda. Kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi. Jadi untuk semua pendengar, baik itu yang ada di Wilayah Nunukan, kemudian di Sebatik, Semenggaris, juga yang berada di wilayah Sebuku, Sembakung, Lumbis, dan Kerayan, Anda bisa sampaikan berbagai keluhannya. Silakan bergabung di line telepon di 08115311945. Sampaikan keluhannya bersama kami di program Halo RRI. Mungkin Anda butuh berbagai pembangunan yang ada di wilayah Anda. Silakan nanti sampaikan berbagai keluhannya bersama kami ya. Jalanan yang mungkin banyak yang berlubang, belum teraspal sama sekali mungkin, dan Anda ingin agar pemerintah bisa membuka jalan, akses jalan ke wilayah tempat tinggal Anda yang mungkin sudah banyak penduduk yang tinggal di sana tapi belum ada akses jalan yang bagus, Anda juga bisa sampaikan bersama kami. Jadi banyak hal yang bisa Anda sampaikan di sini. Semoga bisa terbantu ya. Kami akan sampaikan ke pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan Anda. Dan kita akan bersama hingga pukul 9.40 ya. Jadi untuk Anda semuanya bisa bergabung bersama kami pagi hari ini.

Rapat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Demikianlah program Halo RRI untuk Anda di pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung mendengarkan, dan juga untuk Anda yang ingin bergabung kembali nanti di program Halo RRI, Anda bisa bergabung di setiap hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Jadi untuk Anda semuanya, tetap kritis, tetap peduli, karena kenyamanan publik adalah hak kita bersama. Oke, saya akhiri dulu kebersamaan kita di pagi hari ini. Selanjutnya nanti tim Nunukan Siang yang bakal menemani Anda.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Rosti Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Berbagai informasi kami sudah siapkan buat Anda. Namun dua buah lagu nanti akan tetap mendahului menemani Anda. Dan informasi yang akan kami sampaikan terkait tentang sebuah cagar budaya yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Nanti sama-sama kita simak dalam bentuk sebuah feature.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya tuh sih penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat, yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana,

0: 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal, ya gitu.
2: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
3: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ, ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal, kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada, ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
3: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
0: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
3: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
4: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud, itu kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah

0: melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada tiga, yang paling tidak tiga orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
2: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerajaan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana, dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
2: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB. Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun,

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Hello Indonesia. PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy, yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi stroberi yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

macam penyakit, seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, pendengar Radio Nunukan, Anda berada waktu menunjukkan pukul 11:02 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami ajarkan terkait tentang permintaan ayam pedaging di Nunukan mulai meningkat. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Permintaan ayam pedaging di Nunukan mulai meningkat menjelang Idul Adha. Kenaikan permintaan terjadi seiring mendekatnya musim hari raya kurban. Peternak mulai menerima peningkatan permintaan dari pasar dan masyarakat lokal. Tren tersebut rutin terjadi setiap momentum Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini disampaikan pengusaha ayam petelur dan pedaging Nunukan Rizwandi. Permintaan ayam pedaging meningkat karena kebutuhan konsumsi masyarakat saat hari raya. Sebagian warga memilih ayam sebagai alternatif hewan kurban dengan harga lebih terjangkau. Peternak menilai kenaikan permintaan tahun ini cukup signifikan dibandingkan hari biasa. Distribusi ayam dilakukan bertahap agar pasokan pasar tetap terpenuhi menjelang Idul Adha.
0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia, Nunukan. Dan kali ini kami hadirkan terkait tentang gayang, senjata tradisional khas suku Tidung. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Ini dia.
2: Kalau seperti dulu kan besi enggak ada, dari batu aja orang buat.
3: Muda-muda ini setiap ada pengrajin besi mereka datanglah. Sebenarnya mereka lah yang menghidupkan ini. Ini kan salah satu karipan lokal kita.
4: Kekuatan kita itu ada di sini.
5: Sejumlah peneliti menyatakan bahwa suku Tidung memiliki banyak kesamaan dengan suku Dayak. Salah satu kesamaannya adalah senjata tradisional berupa parang. Jika suku Dayak menyebut senjata tersebut sebagai mandau, suku Tidung menyebutnya gayang. Meskipun mirip, namun ada ciri yang bisa membedakan antara mandau dan gayang, seperti pada desain bilah pada sarung. Dari segi ukuran, gayang lebih panjang dari mandau pada umumnya. Selain itu, gayang juga terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan fungsinya, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pemangku Adat Dayak Tidung Kecamatan Semenggaris, Kabupaten Nunukan, Ahmad ST.
4: Suku Tidung asli mengatakan mandau ini gayang. Tapi pada intinya gayang berasal dari mandau. Hanya suku Tidung saja mengatakan mandau ini gayang. Jadi gayang ini terbagi dari 4. Terutama gayang dipakai jalan ke hutan. Dan kedua, gayang pakaian itu untuk pertahanan diri. Dan ketiga, gayang melantik. Gayang melantik itu untuk kita bercocok tanam, terutama berkebun, menebang pohon. Nah, dan yang selanjutnya yang keempat, gayang bangkung. Gayang bangkung itu kita bawa ke laut. Karena ke laut itu kita membutuhkan gayang bangkung, yaitu untuk memotong pohon, ya untuk membelah-belah ikan yang kita gunakan untuk makan di laut.
5: Gayang memiliki sisi historis dan filosofis menarik untuk diketahui. Ada jenis gayang yang dapat digunakan sehari-hari, dan ada pula gayang asli turun-temurun dari nenek moyang yang hanya dapat digunakan pada situasi untuk pertahanan diri ataupun pada saat ritual adat tertentu.
4: Gayang pakaian itu matanya polos. Tidak ada mata sebelah kayak begini. Ini kan ada mata sebelah nih. Ada mata sebelah. Ini kita pakai sebelah kanan. Kalau kita pakai sebelah kiri, agak-agak ganjil kita memakai. Nah, tapi kalau gayang asli yang kami simpan untuk pertahanan diri, gayang kami itu matanya polos, tidak seperti ini. Nah, hanya ini gayang untuk kita pakai memotong-motong pohon. Gayang untuk memakai pohon. maka perbedaannya. Begitu juga gayang bangkung, kalau bangkung itu agak lebar sedikit ini, dia punya ujung. Karena untuk memotong pohon itu biar berat sedikit kepalanya, ujung-ujung gayang.
5: Gayang khas suku Tidung memiliki berbagai struktur, seperti sarung bilah yang terbuat dari kayu dan dihiasi dengan ukiran. Selain itu, terikat pula kantong pais yang berisi pisau penyerut dan kayu gading yang diyakini dapat menolak binatang buas. Selain itu, pada gayang asli yang disimpan secara turun-temurun, terdapat bagian tubuh hewan yang telah dibunuh oleh nenek moyang untuk mempertahankan diri pada masa lampau, seperti rambut, taring, kuku, bulu maupun kulit hewan.
4: Karena gayang ini kita simpan sudah di ritual, bahkan gayang ini sudah pernah membunuh binatang. Maka kita ngambil itu, taringnya, bahkan kukunya, bahkan bulunya, kita lengketkan di sini. Maka inilah ada taring, ada rambut, ada bulu. Nah, kita simpankan di sini. Kebetulan pada waktu itu mungkin dikejar harimau. Nah, inilah gunanya gayang. Itu saya bilang untuk pertahanan diri. Kalau kita tidak pakai gayang, mau pakai apa sih? Yang jelasnya kita matilah diterkam.
5: Seperti halnya senjata-senjata tradisional lainnya, terdapat pula ritual pensucian gayang. Ritual ini diwarnai dengan ritual-ritual tertentu dan dilakukan pada bulan Safar dengan menggunakan prapen, dupa, kelapa muda, dan bunga mawar.
4: Kalau kita orang Tidung, penyucian besi ini pada waktu bulan Safar. Pada waktu bulan Safar itu, maka itulah orang-orang tua kita itu ritual untuk mensucikan parang-parang yang ada ini. Karena leluhur itu katanya kalau tidak disucikan nanti kualat ya. Kualat. Jadi disucikan, dibersihkan. Bahkan kami itu persiapan untuk membersihkan itu pakai kalau sekarang ini prapen ya. Pakai prapen, ada dupa, bahkan ada kelapa muda, bahkan ada bunga-bunga mawar. Untuk kita pakai ritual untuk mensucikan mandau atau gayang kita ini.
5: Abu Bakar, pengrajin besi di Nunukan, mengaku sampai saat ini masih membuat gayang. Ia belajar membuat bilah gayang dari sang paman pada saat dirinya masih duduk di bangku SD. Dalam seminggu, pria asli suku Tidung ini mampu membuat 2 bilah gayang. Tidak hanya dari besi biasa, bilah gayang juga ada yang dibuat dari batu gunung yang mengandung besi atau lebih dikenal dengan batu besi.
6: Kalau untuk saya sendiri enggak pernah belajar khusus. Cuma melihat sama paman aja. Kalau untuk sekarang sih masih, malah yang memesan dari luar-luar daerah gitu. Kebanyakan lah dari luar daerah. Ya kalau untuk sekarang kebanyakan besi lah daripada yang lain kan. Kalau seperti dulu kan besi enggak ada, dari batu aja orang buat.
5: Selain Abu Bakar, kami juga menjumpai pengrajin ukiran gayang yaitu Minjar Kasnika. Pria yang akrab disapa Ujang Ming ini telah mengukir banyak sarung gayang sejak tahun 2009. Namun dirinya mengaku telah belajar mengukir sejak SMP bersama sang kakek.
7: Kalau untuk mengukir ini ya bisanya itu dari tahun 2009. Cuman kalau ikut belajar itu sudah mulai saya SMP. Dari almarhum Kai, lihat-lihat terus belajar. Cuman bisanya bisa mengolah sendiri ukiran ini di tahun 2009 sampai sekarang.
5: Ukiran pada gayang pun memiliki filosofi masing-masing, seperti ukiran tanaman pakis, bunga kunyit, pegalian, lintah, dan bentuk-bentuk taring.
7: Setiap filosofinya berbeda-beda, Mbak. Terkadang kita ada memasukkan seperti pohon pakis, terus itu bunga kunyit, pegalian, ada lagi seperti apa, linta, itu ada semua, linta pokoknya, serta taring menaring itu tadi, bentuk taring, bentuk kuku hewan, itu ada semua di situ. Yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau sudah pernah membunuh berburu hewan ataupun kita sudah pernah memotong hewan, ukiran itu yang salah satu dianggap sakral itu dari hewan, salah satunya, yaitu seperti beruang. Itu kan dia mempunyai kekuatan itu, Mbak. Beruang yang mempunyai kekuatan, makanya dimasukkanlah di situ. Nah, ada juga gayang ini, dia tidak langsung diukir, separuh saja. Nanti setiap dia, kalau di zaman dulu itu ada berburu dapat yang ini yang dianggap kuat ataupun harimau seperti beruang, dimasukkanlah itu.
5: Saat ditanyakan mengapa kini pengrajin senjata tradisional khas suku Tidung berupa gayang sulit ditemukan, Ujang Ming pun turut menjelaskan.
7: Kami berharap itu yang muda-muda ini, setiap ada pengrajin besi, mereka datanglah. Sebenarnya mereka lah yang menghidupkan ini. Ini kan salah satu karipan lokal kita yang ada di Kabupaten Nunukan. Itulah sebenarnya, karena kalau sampai dikatakan hilang, memang tidak hilang. Cuman pengrajin-pengrajin ini juga sangat berharap generasi yang akan datang ini mau belajar. Itu yang sebenarnya kami harapkan.
4: Seluruhnya pemuda-pemuda yang generasi muda, marilah giat untuk mempertahankan harkat kita, harga diri kita dengan mandau ini sesuai dengan filosofi yang dulu. Karena filosofi yang dulu, apabila kita mengacungkan sebuah mandau, kekuatan kita itu

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, mendengar Radio Manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11:24 waktu Indonesia Tengah. Informasi kami hadirkan terkait tentang maksimalkan 10 hari pertama Zulhijjah dengan puasa Tarwiyah dan Arafah. Puasa Arafah menjadi salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Amalan ini memiliki keutamaan yang luar biasa bagi umat Islam yang mengerjakannya. Puasa Arafah menjadi kesempatan emas untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini termasuk dalam rentetan amalan sunnah yang dianjurkan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Secara urutan, umat Islam biasanya melaksanakan puasa Tarwiyah terlebih dahulu pada 8 Zulhijjah, kemudian meneruskannya dengan puasa Arafah keesokan harinya, yaitu pada 9 Zulhijjah. Kedua puasa ini mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Jika puasa Tarwiyah diyakini dapat menghapus dosa setahun, maka puasa Arafah memiliki keutamaan dapat menghapus dosa 2 tahun, yaitu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Selain itu, doa yang dipanjatkan pada hari Arafah juga memiliki peluang besar untuk dikabulkan karena bertepatan dengan waktu wukuf jemaah haji di padang Arafah. Oleh karena itu, puasa Arafah sangat dianjurkan bagi umat muslim yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Bacaan niat puasa Tarawih dan Arafah. Bagi Anda yang ingin mengamalkannya, puasa Tarawih Arafah diawali dengan membaca niat. Dan berikut adalah lafal niat puasa Tarwiyah dan Arafah. Puasa Tarwiyah yang artinya saya niat puasa sunnah Tarwiyah karena Allah Ta'ala. Kemudian puasa Arafah yang artinya aku niat puasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Nawaitu sawma arafada sunnatal lillahi ta'ala. Nah, niat puasa ini sebaiknya dibaca pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Setelah membaca niat, umat muslim dapat melanjutkan dengan makan sahur, melaksanakan sholat subuh, serta bersiap menjalani ibadah puasa hingga waktu berbuka tiba. Itu dia pendengar. Dan kembali kami hadirkan 2 buah lagu, Utopia, Serpian Hati, dan Vegetox, Betapa Aku Mencintaimu. Selamat mendengarkan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Tahukah Anda, minum air hangat ternyata bermanfaat hilangkan penyakit.

seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, pendengar, hadirin Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan tabungan pecahan 2000 dari jualan bubur bawang Mbah Marsia ke Mekah. Ini dia. Marsia Salim, nenek asal Kabupaten Kediri, tiba di Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada usia 105 tahun. Ia menjadi calon haji tertua di Indonesia musim haji 1447 Hijriah. Mbah Marsia tergabung dalam kloter sub 112 melalui Embarkasi Surabaya. Ia tiba di Tanah Suci dengan selamat pada Sabtu 23 Mei 2026 pagi. Perjalanan ini menjadi pengalaman pertama Mbah Marsia naik pesawat dan bepergian jauh. Ia mengaku merasa tenang selama penerbangan menuju Arab Saudi. Di balik keberangkatannya tersimpan kisah panjang dari hasil perjuangan, yaitu berjualan bubur. Mbah Marsia menabung sedikit demi sedikit menggunakan kaleng bekas di lemari kayunya. Uang pecahan 2000 hingga 5000 ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Penghasilan itu berasal dari jualan bubur di depan rumah, tepat di bawah pohon sawo. Mbah Marsia berhasil mendaftar haji pada 2021 melalui tabungan tersebut. Karena usianya sangat sepuh, ia mendapat program percepatan keberangkatan lansia dari pemerintah. Meski berusia lebih dari satu abad, kondisi fisiknya masih tergolong bugar. Ia rutin berjalan kecil di dalam rumah dan kini didampingi keluarga selama beraktivitas. Kisah Mbah Marsia menjadi pengingat bahwa niat tulus dapat membuka jalan menuju tanah suci. Dari kaleng tabungan sederhana, doanya akhirnya mengantarkannya bersujud di Baitullah.
0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, pendengar, hari ini pun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11:53 waktu Indonesia Tengah, tepat pukul 12:00 nanti kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tapi sebelumnya kembali kami hadirkan dua buah lagu Armada, Asal Ku Bahagia dan Astrid, Tentang Rasa. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Koldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy
1: todo. Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjiantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.

0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
1: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir, dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium. McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo Jene lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of 3 sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: kembali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Lebal bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Mendengar dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game! 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya.

0: bencana-bencana tadi.
1: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana warna dapat mempengaruhi suasana hati kita? Warna biru misalnya, sering dikaitkan dengan ketenangan dan kesejukan. Sementara itu, warna merah sering diidentikkan dengan semangat dan energi. Ternyata, pemilihan warna dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pakaian hingga desain interior, memiliki makna psikologis yang mendalam loh. Untuk itu, apa warna favoritmu?
4: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Program Haji, yaitu Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan sudah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Adi, silakan.
7: Baik, Rudy. Pendengar, siang hingga sore hari ini, tim Indonesia menyapa siang telah menyiapkan berbagai topik pilihan untuk Anda. Di antaranya, nanti kita akan membahas tentang Bank Indonesia yang melalui hasil rapat Dewan Gubernur beberapa hari lalu memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Selain menaikkan BI rate menjadi 5,25%, BI juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6,00%. Kebijakan ini diambil sebagai respon terhadap meningkatnya kepastian ekonomi global, terutama akibat memanasnya konflik dan perang di kawasan Timur Tengah yang memicu gejolak pasar keuangan internasional. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ini membawa dampak besar terhadap masyarakat, dunia usaha, perbankan, investasi hingga obligasi pemerintah. Lalu bagaimana dampaknya terhadap cicilan dan kehidupan masyarakat? Kita akan perbincangkan hal ini nanti dengan narasumber yang sudah dipersiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Kemudian, pendengar, sore hari kemarin, 9 WNI relawan Global Sumut Flotilla telah sampai di tanah air dengan selamat. Setibanya di Indonesia, Menteri Luar Negeri Sugiono menyambut para WNI tersebut. Menlu Sugiono menegaskan bahwa keberhasilan pembebasan dan pemulangan ini merupakan buah dari kerja keras serta koordinasi intensif yang dilakukan pemerintah Indonesia secara berlapis. Keberhasilan ini kembali menegaskan komitmen dan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan nyata bagi setiap warga negara yang tengah melaksanakan misi kemanusiaan di luar negeri, sekaligus memberikan kepastian dan dukungan moral bagi keluarga yang menanti di tanah air. Bagaimana update terkini kondisi 9 WNI kita ini? Kita akan cari tahu nanti lebih lanjut dalam dialog bersama narasumber terkait. Kemudian, pendengar, tim Indonesia Menyapa Siang juga mempersiapkan topik terkait persiapan jelang puncak ibadah haji. Kementerian Haji memastikan seluruh persiapan layanan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna terus dimaksimalkan menjelang pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arafah. Sejumlah fasilitas baru disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan jemaah, mulai dari penambahan lapisan lantai tenda hingga penyediaan urinoir guna mengurangi antrean toilet. Kepala Bidang Perlindungan Jamaah PPIH Arab Saudi Muftiono mengatakan progres persiapan mengalami peningkatan signifikan dibanding dengan pengecekan sebelumnya. Kementerian Haji juga mengingatkan jamaah agar menjaga kondisi kesehatan menjelang fase Armuzna yang dikenal sebagai tahapan paling berat dalam rangkaian ibadah haji. Bagaimana persiapan berbagai pihak jelang puncak ibadah haji 2026 kali ini? Kita bahas nanti dengan narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian selain puncak haji di Arab Saudi, di tanah air kita juga akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha, kesehatan hewan kurban kembali menjadi perhatian masyarakat. Salah satu penyakit yang paling diwaspadai adalah antraks, infeksi serius pada hewan ternak yang dapat menular ke manusia atau bersifat zoonosis. Karena itu, pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban biasanya diperketat untuk memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi. Kita cari tahu lebih dalam nanti terkait hal ini dengan narasumber yang telah dipersiapkan. Pendengar, kami juga menghadirkan ke ruang dengar Anda nanti berbagai peristiwa aktual lainnya dari berbagai daerah. Anda juga dapat ikut serta menyampaikan komentar tentang topik yang akan kami hadirkan dengan menyampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian, Rudy.
6: Ya, terima kasih Ari untuk informasi topik-topik yang akan menjadi sajian kita pada siang hingga sore hari nanti. Dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah yang akan disampaikan oleh reporter kami dari beberapa daerah di tanah air berikut ini. Permainan tradisional khas suku Dayak Kalimantan Tengah, Sepak Sawut, menjadi salah satu potensi budaya daerah yang terus dilestarikan di tengah perkembangan zaman modern. Permainan sepak bola api ini tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga memiliki nilai budaya dan filosofi kebersamaan yang kuat bagi masyarakat Dayak. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Saat ini saya berada di lokasi Sepak Sawut, di mana sepak sawut ini merupakan permainan tradisional suku Dayak Kalimantan Tengah yang dipertandingkan dalam Festival Budaya Isen Mulang 2026. Nah, kita saksikan bagaimana sepak sawut ini dimainkan para pemain-pemain.
8: Permainan khas masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah, Sepak Sawut, kembali memeriahkan rangkaian Festival Budaya Isen Mulang FBIM 2026. Berbeda dengan sepak bola pada umumnya, permainan tradisional ini menggunakan bola api berbahan dasar buah kelapa yang dibakar, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun pengunjung festival. Tahun ini, Kabupaten Ngurung Raya berhasil mempertahankan juara, setelah pada edisi sebelumnya juga berhasil meraih juara pertama. Ketua Tim Sepak Sawut Kabupaten Ngurung Raya, Paul Gonzalez, mengatakan bahwa sebelum bermain sepak sawut perlu mengoleskan odol ke tangan dan kaki agar tidak luka bakar ketika menendang atau terkena bola sawut. Selain itu perlu keberanian dan kondisi fisik yang prima ketika bermain lantaran yang dihadapi adalah bola api yang memiliki bobot lebih berat dari bola pada umumnya.
9: Setelah bola yang lalu kami sudah persiapan, kami sudah berpandangan latihan di kampung. Kebetulan pendingin yang kami bawa
8: Pelatih sepak Sawut Mawardi menyebut bola yang digunakan berasal dari buah kelapa tua yang dikupas hingga menyisakan serabutnya, kemudian direndam menggunakan minyak tanah sebelum dibakar. Cara bermainnya memang mirip seperti permainan sepak bola atau futsal. Perbedaannya, permainan ini menggunakan buah kelapa yang dibakar. Menurutnya, sepak Sawut menjadi salah satu permainan rakyat yang syarat nilai budaya dan mencerminkan kreativitas masyarakat lokal dalam memanfaatkan bahan alami di lingkungan sekitar. Pada zaman dahulu, sepak Sawut dilakukan untuk menunggu jenazah kerabat atau warga kampung yang meninggal dunia. Sejumlah pemuda-pemudi membakar buah kelapa dan bermain sepak bola di halaman rumah agar suasana tidak sepi pada malam hari.
10: Umumnya bola biasa kan itu dari karet. Nah, ini dari buah kelapa yang sudah tua, kita buang kulit luarnya, dibentuk seperti bola, kemudian kita rendam dengan minyak tanah, baru dikasih api, baru dimainkan.
0: Kita saksikan permainan sepak Sawut yang dipertandingkan dalam Festival Budaya Sen Mulang 2026 dalam rangka Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69, di mana ini menjadi potensi daerah yang bisa menambah kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah. Saya Gajah Bijaksana dari Palangkaraya Kalimantan Tengah kembali ke studio.
6: Potensi ikan arwana asal Kalimantan Barat tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga sumber devisa. Dan melalui ajang internasional di Pontianak, peluang ekspor komoditas unggulan ini kembali diperkuat. Viko Alhadi dari RRI Pontianak melaporkan.
11: Halo pemirsa, apa kabar? Kali ini kami akan hadirkan mengenai potensi ikan arwana super red yang ada di Kalimantan Barat. Bahkan pemerintah sendiri konsen terhadap bagaimana meningkatkan kualitas dari arwana super red ini. Bagaimana ikan arwana di Provinsi Kalimantan Barat? Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
12: Ajang APPS International Arwana Contest yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat menampilkan ratusan ikan arwana berkualitas dari berbagai daerah. Kegiatan yang diinisiasi Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk bersama Mayin International ini tidak hanya menjadi ajang kontes, tetapi juga memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai salah satu pusat arwana dunia. Dari habitat aslinya di Kapuas Hulu, arwana merah Kalimantan Barat dikenal memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Setiap tahun, ekspor arwana dari Kalimantan Barat bahkan mampu mencapai ratusan ribu ekor dan memberikan kontribusi terhadap pemasukan devisa. Gubernur Kalimantan Barat Tria Norsan menyebut, potensi besar ini perlu didukung dengan regulasi yang memudahkan para penangkar menembus pasar ekspor.
13: Pada prinsipnya kita sangat mendukung ya untuk penangkar-penangkar, bahkan untuk produk ekspor ke luar negeri juga kita sangat mendukung. Cuma memang regulasi ya yang kita siapkan semaksimal mungkin. Kedepannya kita akan buat regulasi yang memang untuk berpihak kepada penangkar-penangkar supaya mereka mudah untuk ekspor ke luar negeri.
12: Pemerintah daerah menilai penguatan regulasi menjadi kunci agar potensi arwana dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa menghambat pelaku usaha. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, arwana Kalimantan Barat diharapkan semakin kompetitif di pasar global sekaligus menjadi penggerak ekonomi daerah.
11: Dan pemirsa, itu dia tadi liputan kami tentang kontes ikan arwana super red yang kembali digelar di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan budidaya ikan arwana ini terus gencar dilakukan oleh masyarakat bahkan pelaku usaha. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, tim liputan RRI melaporkan.
14: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
15: Berita.
6: Ajax Amsterdam memastikan tiket kualifikasi Liga Konferensi Eropa musim 2026-2027 usai menaklukkan FC Utrecht lewat adu penalti dengan skor 4-3 pada final playoff Eredivisie di Stadion Kras Volendam. Laga berlangsung ketat setelah kedua tim bermain imbang hingga babak tambahan waktu. Ajax sempat unggul lewat Davy Klaassen sebelum disamakan oleh Zivai Zehiel. Kiper timnas Indonesia Martin Paes menjadi pahlawan kemenangan Ajax setelah menggagalkan dua penalti pemain Utrecht, termasuk tendangan mantan rekan setimnya Sebastian Haller. Keberhasilan ini membuka peluang bagi Ajax untuk tampil di kompetisi antar klub Eropa pada musim depan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal kami rri.co.id.
15: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
6: Baik pendengar, kita lanjutkan video potensi daerah. Kali ini kami akan ajakkan untuk menyimak informasi dari reporter kami di Manado untuk memperkuat ekosistem seni di bumi Nyur Melambai. Aston Hotel Manado dan sejumlah seniman lokal Sulawesi Utara menghadirkan galeri seni representatif di Sulawesi Utara bertajuk Two Art Gallery. Dari RRI Manado, Anugrah Pandey melaporkan.
16: Di tengah geliatnya pengembangan pariwisata di bumi Nyur Melambai, hadirnya Tow Art Gallery di Aston Manado Hotel menjadi ruang baru bagi para seniman rupa untuk menampilkan karya sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat luas dan wisatawan. Galeri seni yang diinisiasi Aston Manado Hotel bersama sejumlah seniman Sulawesi Utara lahir dari kepedulian terhadap minimnya ruang apresiasi bagi karya seni rupa di daerah. Owning Group Aston Manado Hotel, Marilyn Umbo mengungkapkan ide menghadirkan galeri seni berawal dari pengalamannya bekerja di sebuah galeri seni di Singapura. Saat kembali ke Manado, ia bertemu dengan sejumlah seniman lokal yang mengetahui latar belakangnya tersebut dan mengajukan gagasan untuk menghadirkan pameran seni di hotel. Pameran seni pertama sempat digelar pada 2018, namun pandemi COVID-19 membuat aktivitas seni sempat terhenti. Di masa pandemi, Aston Manado justru melakukan pengembangan fasilitas hotel dengan menambah ruang pertemuan yang kemudian diproyeksikan menjadi ruang galeri seni permanen.
17: Then during COVID, we actually built more meeting rooms, so we did an extension to the hotel, and I thought, hey, we could use the meeting room to turn it into an art gallery. So that was what we decided to do, and that's why we have this opening with our first exhibition, and actually dedicating a space as a gallery space rather than just a temporary space at the lobby or the lounge. We actually have a permanent space where they can put up their artworks.
16: Seniman rupa Sulawesi Utara Melki Runtu menyebut kehadiran galeri menjadi kebutuhan penting bagi para perupa daerah. Menurutnya, langkah Aston Manado yang membuka ruang bagi para seniman menjadi angin segar bagi perkembangan seni rupa di Sulawesi Utara. Ia berharap Tow Art Gallery dapat berkembang menjadi barometer seni rupa Indonesia Timur dan membawa karya-karya lokal menembus tingkat nasional hingga internasional.
18: Seniman rupa tanpa galeri itu ibarat kopi tanpa gula atau kalau orang Manado bilang nasi tanpa rica.
19: Oh iya.
18: Akhirnya dari pihak Aston ini mewadahi kita sebagai seniman perupa Sulawesi Utara menjadikan tempatnya sebagai galeri, dan mudah-mudahan dengan perkembangan galeri di Sulawesi Utara ini akan menjadi barometer ke depan bagaimana naungan atau gong dari bagian Indonesia Timur itu kita bisa suarakan sampai ke daerah-daerah lain maupun internasional.
16: Melalui Tow Art Gallery, Sulawesi Utara tidak hanya menghadirkan ruang kreatif bagi seniman lokal, tetapi juga mempertegas potensi daerah dalam memadukan seni, budaya, dan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Dari Manado, Anugrah Pandey melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
6: Kuliner tradisional khas suku Sasak di Lombok menjadi pilihan warga desa Tempos, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat untuk dijual setiap hari Minggu pagi di sebuah kebun warga yang berdampingan dengan suasana sawah. Seperti apakah pasar kuliner tradisional ini? Reporter Reporter Agus Santosa melaporkan selengkapnya.
19: Pendengar dan pemirsa RRINET, saya Agus Santosa, Reporter Radio Republik Indonesia Mataram. Saat ini saya berada di Desa Tempos, dan di tempat ini merupakan salah satu desa wisata yang mana setiap hari Minggu pagi menggelar pasar kuliner yang berisi makanan tradisional khas Sasak Lombok. Satunya adalah lepan, serabi, ulam, leceng, dan sebagainya. Anda tertarik untuk mengikuti video ini? Simak terus perjalanannya berikut wawancaranya berikut ini.
20: Kuliner khas masyarakat Sasak di Lombok menjadi pilihan ibu-ibu untuk dijual setiap hari Minggu di Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Penjualannya mirip-mirip pasar tradisional dan menunggu kunjungan pembeli. Kuliner itu antara lain plecing urap, sagu, dan serabi, serta nasi jagung. Ardi, salah satu pemuda dari Kota Mataram, mengatakan baru pertama kali datang ke pasar ini dan tertarik untuk mengambil dokumentasi foto.
19: Sebelumnya karena memang di sini saya belum pernah ke sini, Pak, jadi ini pertama kali. Jadi saya rasa di sini karena memang view-nya sangat sangat-sangat indah, Pak. Ada perbukitan dan persawahan yang luas gitu. Jadi di sini juga ada banyak sekali jajanan-jajanan yang memang bisa kita nikmati dan bisa kita beli gitu. Jadi bisa kita sambil menikmati view yang indah sambil kita makan jajanan gitu, Pak, menurut saya.
20: Pasar kuliner Desa Tempos atau pasar dadakan ini sudah lama digelar dan menjadi inisiatif warga menyambut kehadiran pengunjung. Suasana pasar berpadu dengan sawah milik warga sehingga menambah kesan asri dan penuh kesejukan. Untuk tiba di Tempos, pengunjung memerlukan waktu sekitar 30 menit dengan kendaraan bermotor.
19: Pendengar dan pemirsa RRINET, itu tadi liputan video potensi daerah produksi dari Mataram dari Desa Tempos, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Saya Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRINET terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian tadi video potensi daerah telah kami hadirkan untuk hari ini. Dan berikan sebuah informasi aja untuk Anda, Marsia Salim, nenek asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur, telah tiba di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Pada usia 105 tahun, ia menjadi calon haji tertua Indonesia musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Mbah Marsia tergabung dalam kloter SUB 112 melalui Embarkasi Surabaya dan ia tiba di Tanah Suci dengan selamat pada Sabtu 23 Mei 2026 pagi. Perjalanan ini menjadi pengalaman pertama Mbah Marsia ketika naik pesawat dan bepergian jauh. Ia mengaku merasa tenang, merasa senang selama penerbangan menuju Arab Saudi. Di balik keberangkatannya, tersimpan kisah panjang dari hasil berjualan bubur. Mbah Marsia menabung sedikit demi sedikit menggunakan kaleng bekas di lemari bayunya atau di lemari kayunya. Dan uang pecahan 2.000 hingga 5.000 rupiah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dan penghasilan itu berasal dari jualan bubur di depan rumah, tepat di bawah pohon sawo.
21: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian informasi kita dan kebersamaan bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nanukan bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Radio Republik Indonesia Nanukan dipancar luas melalui 3 frekuensi, FM 96,3 MHz untuk wilayah Nanukan dan sekitarnya, FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nanukan, dan nanti juga Anda bisa ikut berinteraksi langsung bersama kami di layanan telepon 0811-5311-945. Saya ulangi, di 0811-5311-945.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, Karena ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencipta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13:54 waktu Indonesia Tengah. Pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti warta Nukan Siang, berbagai macam informasi yang berhasil diimpun oleh tim liputan Radar Republik Indonesia di lapangan. Nantinya kita akan bisa mendengarkan dan mengupdate informasi-informasi terbaru yang berhasil diliput dan dikemas menjadi sebuah bentuk berita yang siap untuk dipublikasikan kepada publik. Pendengar Radar Republik Indonesia Nenukan di RRI Nenukan dipancarluaskan melalui 3 frekuensi, untuk FM 96,3 MHz untuk wilayah Nenukan dan sekitarnya, FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Dan satu informasi lagu daerah kembali kami hadirkan, Androng Loko yang dipopulerkan oleh Ancoken. Selamat mendengarkan.

0: pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Ayam pedaging itulah yang saya buka di Kabupaten Nunukan pada tahun 2018 sampai sekarang.
2: BBM ini ya, sementara stop sudah, mobilnya yang tidak bisa ke sini sudah terkendala sudah. Jadi masalah juga ini dengan masyarakat ya, saling ada sudah ini.
0: Sari berita. Permintaan ayam pedaging di Nunukan mulai meningkat menjelang Idul Adha. Kenaikan permintaan terjadi seiring mendekatnya musim Hari Raya Kurban. Kondisi jalan yang rusak parah di Kerayan Selatan Kabupaten Nunukan membuat warga kesulitan beraktivitas dan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Bersama saya, Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar, permintaan ayam pedaging di Nunukan mulai meningkat menjelang Idul Adha. Kenaikan permintaan terjadi seiring mendekatnya musim Hari Raya Kurban. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
3: Peternak mulai menerima peningkatan permintaan dari pasar dan masyarakat lokal. Tren tersebut terjadi setiap momentum Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini disampaikan oleh pengusaha ayam petelur dan pedaging di Nunukan, Rizwandi.
1: Kalau untuk ayam pedaging, saya juga punya ayam pedaging, Mas. Dan alhamdulillah, ayam pedaging itulah yang pertama saya buka di Kabupaten Nunukan pada tahun 2018 sampai sekarang.
3: Permintaan ayam pedaging meningkat karena kebutuhan konsumsi masyarakat saat hari raya. Sebagian warga memilih ayam sebagai alternatif hewan kurban dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Nah, jadi kalau untuk ayam pedaging, setiap tahun, setiap momen hari besar, pasti ada peningkatan signifikan, Mas. Karena kalau untuk hari besar itu, apalagi Idul Adha, itu namanya hari raya kurban, Mas. Jadi setiap rumah pasti, kalau orang Muslim tuh berkurban, Mas.
3: Peternak menilai kenaikan permintaan tahun ini cukup signifikan dibanding hari biasa. Distribusi ayam dilakukan secara bertahap agar pasokan pasar tetap terpenuhi menjelang Idul Adha. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Produksi telur ayam di Nunukan mencapai ratusan piring setiap hari. Produksi tersebut berasal dari sekitar 15.000 ayam petelur milik peternak lokal. Ferry Herdiansa kembali menurunkan laporannya.
3: Produksi telur harian masih berjalan dengan normal menjelang Idul Adha tahun ini. Hasil produksi dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Nunukan. Hal ini disampaikan pengusaha ayam petelur dan pedaging di Nunukan, Rizwandi.
1: Alhamdulillah, Mas, kalau produksi kita kan untuk ayam sekarang ini sudah mencapai 15.000 ekor. Dan produksinya itu di sekitar 430 piring. Yang satu piringnya itu isinya 30 butir, Mas.
3: Jumlah produksi telur dapat berubah tergantung kondisi ayam dan cuaca harian. Peternak terus menjaga kualitas pakan agar produktivitas ayam tetap stabil setiap hari. Satu piring telur berisi 30 butir telur yang dipasarkan ke sejumlah wilayah di Nunukan. Permintaan telur meningkat menjelang hari raya besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha.
1: Nah, itu kurang lebih 430, kadang 435, kadang turun sedikit 425 setiap hari, Mas.
3: Peternak memastikan stok telur ayam masih aman untuk kebutuhan masyarakat Nunukan. Distribusi telur dilakukan rutin ke pasar dan pedagang lokal setiap hari. Ferry Herdiansa melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Kondisi jalan yang rusak parah di Kerayan Selatan Kabupaten Nunukan membuat warga kesulitan beraktivitas dan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
5: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kerayan Selatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara selama sepekan terakhir mengakibatkan akses darat antar kecamatan lumpuh total. Jalan tanah penghubung yang menjadi jalur utama masyarakat kini rusak parah dan berubah menjadi kubangan lumpur sehingga sulit dilalui kendaraan. Akibat kondisi tersebut, distribusi BBM serta kebutuhan pokok dari Krayan Induk menuju Krayan Selatan terhenti karena kendaraan pengangkut tidak dapat melintas. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan masyarakat mulai kesulitan mendapatkan BBM dan sejumlah bahan kebutuhan pokok.
2: BBM ini sementara stop sudah, mobilnya yang tidak bisa ke sini sudah terkendala sudah. Jadi masalah juga ini dengan masyarakat ya, saling ada sudah ini. Saling apa tanya sana sini samping apa tetangga adakah BBM ya, harga juga melonjak sudah ini, sementara ada yang 20-25 satu liter.
5: Oktavianus menjelaskan hujan yang terjadi secara terus-menerus mengakibatkan badan jalan berubah menjadi lumpur tebal bahkan menyerupai parit. Kondisi itu membuat sopir kendaraan pengangkut memilih menunda perjalanan karena khawatir kendaraan terjebak di jalur rusak.
2: Tidak bisa ini ya, badan jalannya kan sudah paret ini. Nah kalau sudah paret ya, kalau kita jalan itu di bawah ya, di bawah sudah mobilnya, badan jalannya di atas ya, itu yang apa kalau sudah terjebak begitu tidak bisa keluar kita.
5: Selain menghambat distribusi logistik, kerusakan jalan juga membuat aktivitas masyarakat antar kecamatan tidak dapat dilakukan. Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan akses jalan agar distribusi barang dan aktivitas masyarakat kembali normal. Salma Amin melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kelurahan Nunukan Timur kini resmi beroperasi dengan melayani ratusan penerima manfaat. Delita melaporkan selengkapnya.
6: Setelah sekian lama menunggu pendistribusian makan bergizi gratis MBG di Kelurahan Nunukan Timur, kini SPPG resmi beroperasi dengan melayani ratusan orang penerima manfaat. Asisten Perekonomian dan Administrasi Setkap Nunukan, Juni Mardiansa mengatakan setelah diresmikan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kelurahan Nunukan Timur langsung melakukan pendistribusian perdana untuk makan bergizi gratis MBG ke 857 orang. Terdiri 3 titik yakni di SDN 001 Nunukan, SD Muhammadiyah dan Posyandu Apel bagi ibu hamil. Ia menjelaskan jika SPPG yang sudah diresmikan ini mulai pengolahan sampai pendistribusian sudah lebih baik, apalagi dengan proses akhir yakni instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.
7: Tadi kita juga sudah langsung ngecek kesiapan yang di dalam. Alhamdulillah kondisinya bagus. Kondisi ruang penyimpanan bahan baku, baik bahan baku kering maupun bahan baku basah. Proses pengolahan juga tadi kita lihat, dan sampai kita ke pengolahan limbahnya. Ini pengolahan limbahnya mungkin secara teknis mungkin nanti ada yang akan memastikan itu. Tapi kalau saya lihat tadi dia sudah menggunakan ada 4 ruang, 5 yang terakhir itu berarti sudah memproses di pengolahan limbah akhirnya.
6: Ia berharap limbah yang terbuang dalam kondisi yang aman, tidak mencemari lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, SPPG ini benar-benar mampu memberikan makanan yang berkualitas kepada tunas bangsa, khususnya kepada 857 orang ini.
7: Selain itu, tentunya ini juga kita harap pergerakan di sisi ekonomi juga bergerak dari proses pembelian bahan baku dari bahan lokal yang ada di Kabupaten Nunukan. Saya kira begitu. Ya tentunya ada apa ya? Ada hal yang tetap harus kita perhatikan ya, sehingga SPPG ini dapat berjalan dengan baik ya. Penerima manfaat betul-betul mendapatkan kualitas makanan yang baik ya kan? Itu juga tetap harus kita perhatikan.
6: Ia menekankan untuk pengawasan terhadap proses makan bergizi gratis ini ada OPD terkait. Selain itu, kerjasama seluruh sektor perlu dijaga dan ditingkatkan agar kualitas juga tetap terjaga. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Delita Reri melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan menggelar gerakan pangan murah di wilayah Tanah Merah. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang membutuhkan akses bahan pokok dengan harga terjangkau. Ferry Herdiansa kembali menurunkan laporannya.
3: Sebanyak 5 ton bahan pangan didistribusikan dalam kegiatan gerakan pangan murah yang terdiri dari 2 ton beras dan 3 ton komoditas lainnya. Komoditas lainnya meliputi tepung, minyak goreng, telur, gula, bawang merah, dan bawang putih. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Wiwin Indrayanti.
8: Hari ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan gerakan pangan murah di wilayah Tanah Merah. Bahan pangan yang dibawa itu sekitar 5 ton, 2 ton itu beras, selebihnya 3 ton ada tepung, minyak goreng, telur, gula, bawang merah, dan bawang putih.
3: Antusiasme masyarakat terhadap program ini terbilang tinggi, mencerminkan kebutuhan nyata akan bahan pangan terjangkau di wilayah Nunukan. Program ini dinilai menjadi solusi jangka pendek menekan beban pengeluaran rumah tangga masyarakat. Berbagai bahan pokok dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.
8: Untuk berasnya Rp82.000 per 5 kilo, telur Rp46.000, gula Rp14.000, tepung Rp9.000, minyak Rp15.000, bawang merah Rp40.000 per kilo, bawang putih Rp27.000.
3: Gerakan pangan murah selama ini lebih sering digelar menjelang momen hari besar nasional seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Kedepan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan mendorong program serupa agar dapat dianggarkan secara rutin tiap bulan demi menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat.
8: Sebenarnya saya sangat berharap pemerintah untuk bisa memberikan kami anggaran lebih, karena memang masyarakat sangat menunggu yang namanya gerakan pangan murah. Harapan saya setiap bulan ini bisa dilaksanakan, bukan hanya menjelang hari besar nasional.
3: Ferry Herdiansah melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke dunia pendidikan. Pendengar, SMP Negeri 3 Nunukan gelar Ramatama Angkatan ke-21 yang dilaksanakan di Balai Adat Tidung Binusan. Sebanyak 64 siswa dinyatakan lulus. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
9: Suasana haru dan bangga terlihat pada pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 3 Nunukan tahun ajaran 2025-2026. Menjadi panggung apresiasi bagi para siswa yang telah berjuang menyelesaikan pendidikan tingkat pertama mereka, sekaligus mencetak berbagai prestasi membanggakan, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Salah satu lulusan yang menonjol adalah Devin Martin, tidak hanya sukses mengamankan predikat lulusan terbaik peringkat ketiga di bidang akademik, Devin juga mengukir prestasi non-akademik tingkat regional. Ia berhasil meraih juara harapan 3 Lomba Cerdas Cermat Museum kategori SMP tingkat Provinsi Kalimantan Utara pada September 2025 lalu. Atas capaian prestasinya yang memuaskan, Devin mengungkapkan niatnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di SMA Negeri 1 Nunukan.
10: Lulusan terbaik peringkat ketiga, Pak. Bersyukurlah karena bisa sampai di tujuan yang sangat tinggi sekarang, Pak.
11: Mau kemana nih, SMA berapa?
10: Rencana, Pak, SMA 1 di Kampung Tato.
9: Dalam pesan perpisahan, Devin memberikan apresiasi tak terhingga kepada seluruh jajaran guru yang telah membimbingnya selama 3 tahun terakhir, sembari mendoakan agar SMP 3 Nunukan terus maju dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.
10: Lebih giat lagi dalam semua hal, maupun di non-akademik maupun akademik. Jangan pernah putus asa dalam hal apapun.
9: Pada pelepasan kelulusan angkatan ke-21 tersebut, Devin juga membakar semangat adik-adik kelasnya yang masih berjuang di bangku sekolah agar selalu semangat belajar, tidak putus asa, dan mampu meraih prestasi yang lebih hebat lagi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Sementara itu, pelepasan siswa SMP Negeri 3 Nunukan tahun ajaran 2025-2026 angkatan ke-21 dijadikan sebagai momentum untuk memacu prestasi, terutama di bidang akademik siswa di sekolah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
12: Pelepasan siswa SMP Negeri 3 Nunukan tahun ajaran 2025-2026 angkatan ke-21 dijadikan sebagai momentum untuk memacu prestasi, terutama di bidang akademik siswa di sekolah. Upaya tersebut terus didorong untuk menunjukkan bahwa SMP Negeri 3 Nunukan mampu bersaing dengan sekolah lainnya di Kabupaten Nunukan. Kepala SMP Negeri 3 Nunukan, Taufik Garnika, menjelaskan bahwa peningkatan prestasi akademik menjadi salah satu perhatian pihak sekolah dalam mendukung kualitas pendidikan siswa. Hal tersebut karena capaian prestasi akademik dinilai masih rendah dibandingkan prestasi non-akademik yang selama ini lebih mendominasi. Meski demikian, berbagai pencapaian yang diraih siswa selama ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan semangat belajar. Upaya tersebut diyakini mampu meningkatkan daya saing sekolah dengan sekolah lainnya di Kabupaten Nunukan.
11: Yang jelas kita berusaha prestasi dunia pendidikan, kemudian yang non-pendidikan. Kita selama ini yang berkembang bahwa kita ini non-pendidikan. Nah, banyak kita prestasi, cuman kalau prestasi akademik kami agak kurang. Oleh karena itu kami akan siap bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain.
12: Taufik juga menyampaikan rasa terima kasih kepada DPRD Kabupaten Nunukan, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, serta pihak lainnya atas dukungan dalam pengembangan pendidikan siswa di sekolah. Dukungan tersebut dinilai menjadi wujud kepedulian bersama dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nonokan siang ini. Namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. Permintaan ayam pedagang daging di Nonokan mulai meningkat menjelang Idul Adha. Kenaikan permintaan terjadi seiring meningkatnya musim hari raya kurban. Kondisi jalan yang rusak parah di Kerayan Selatan Kabupaten Nonokan membuat warga kesulitan beraktivitas dan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08115311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nonokan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radar Republik Indonesia Nonokan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nonokan.

0: Pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan warta nunukan siang yang sebagian besar informasi terkait tentang persiapan Hari Raya Idul Adha yang tinggal menghitung hari lagi. Dan tepat pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah nanti kita juga akan memasuki segmen Pro Dandut. Dandutnya orang nunukan. Anda bisa merequest lagu-lagu kesukaan Anda yang nantinya Anda bisa kirimkan kepada teman Anda, keluarga Anda, sahabat Anda, dan yang tak kalah penting mungkin yang tersayang Anda yang terpisah karena jarak. Tapi kini jarak bukan menjadi penghalang, malah jarak bisa mendekatkan kita dengan kecepatan arus teknologi yang ada saat ini. Anda bisa komunikasi melalui telepon, Anda bisa juga saling bertatap mata melalui video call. Semuanya serba maju, canggih, dan lengkap. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Halo sahabat data nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan.

0: pekerjaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang pantas. Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
4: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
5: Saatnya kita ikuti Nunukan Menyapa.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, Pro Dandut kali ini edisi Senin 25 Mei 2026. Dua lagu mengawali jumpa kita, ada Dandut Rock, kemudian Arya Dipangga, Doa Sepertiga Malam. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan sapa-sapa kepada keluarga Anda, teman Anda, sahabat Anda yang nanjau di sana, namun jarak sekarang bukan sebuah tantangan. Sekarang jarak tidak akan pernah memutus silaturahmi. Kecanggihan dan derasnya teknologi saat ini membuat kita lebih nyaman, dan Anda bisa menggunakan video call untuk berbicara lebih dekat dan melihat situasi kondisi sahabat Anda, keluarga Anda, orang tua Anda, dan istri Anda, atau mungkin suami Anda, dan atau kekasih Anda. Semuanya serba lengkap. Silakan di 0811531945. Saya Rusli Mursalim akan terus menemani Anda di Pro Dandut kali ini. Dan sambil menunggu telepon dan SMS Anda, kembali kami informasikan satu informasi, yaitu semangat juang Calcio gagalkan upaya AC Milan menuju Liga Champions musim depan. Ini dia semangat juang Cagliari, kita informasikan dunia bola ya. AC Milan gagal mengamankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalah 1-2 dari Cagliari di kandang sendiri. Laga pamungkas Serie A Italia 2025-2026 itu berlangsung di San Siro Milan pada hari Senin 25 Mei 2026, di hari tadi waktu Indonesia Barat. Cagliari memang tampil agresif saat menghadapi Milan dengan Cepetro langsung mendapat kartu kuning pada 2 menit pertama. Rossoneri pun segera membalas saat Alexis Saelemaekers menerobos ke kotak penalti berkat umpan brilian dari Santiago Gimenez. Pemain timnas Belgia itu sukses mengkonversi umpan menjadi tendangan rendah yang melewati kiper Elia Capril. Milan tampak tak keberatan menyerahkan penguasaan bola kepada Cagliari di awal pertandingan. Tim tamu bisa saja segera menyamakan kedudukan karena hal tersebut bila tendangan Alessandro Deidola tidak melambung tinggi. Kiper Milan Mike Maignan kemudian dipaksa melompat ke kiri dan menepis tendangan Gian Clau dan dengan akrobatik. Kendati mengesankan dari tendangan sudut berikutnya, sundulan Yeri Mina disambar oleh Kenao Broli berhasil menebus penjagaan Maignan. Kedudukan kembali seimbang pada menit ke-20. Saat babak pertama memasuki menit ke-30, tuan rumah mulai mendominasi meskipun tendangan tepat sasaran dari Chris Topeter dan Yusuf Otana tidak mampu mengancam gawang Capril. Milan yang membutuhkan kemenangan untuk memastikan lolos ke Liga Champions musim depan, urgensi mereka sangat terlihat. Sayangnya penyelesaian akhir mereka masih kurang memuaskan. Christian Pulisic masuk menggantikan Gimenez pada babak kedua saat Milan berusaha mendominasi permainan. Namun sekali lagi Cagliari mengejutkan San Siro ketika Juan Rodriguez mencetak gol sundulan pertamanya musim ini. Rodriguez berhasil memanfaatkan bola pantul hasil tendangan bebas dari Fikayo Tomori, menggandakan kedudukan Cagliari di menit ke-57. Tanggapan Max Allegri atas gol tersebut adalah langsung memasukkan Luka Modric, Niklas Fulkrug, dan Shakri Adhikem. Alih-alih memberikan dampak signifikan, Cagliari yang justru terus menekan ke depan dengan Gaetano Boroli, Gabriel Zappa, Ibrahim Sulemana, Sebastian Esposito, dan Mikael Adopa semua memiliki peluang mencetak gol. Kiper Maignan tampil sebagai pemain terbaik pertandingan berkat upaya mencetak gol dari serangan bertubi-tubi Cagliari. Ia juga berhasil mencegah gol dengan penyelamatan luar biasa di menit-menit akhir dari serangan satu lawan satu Paul Mendy. Hasil ini membuat Rossoneri gagal meraih kemenangan ke-8 di hari terakhir dalam 9 musim terakhir. AC Milan hanya bisa lolos ke Liga Eropa Juve musim depan akibat kekalahan ini. Sementara kemenangan Cagliari memutus rentetan 6 pertandingan tanpa kemenangan di kandang lawan. Tim asal Sardinia tersebut mengakhiri musim 2025-2026 dengan finish di posisi ke-14 klasemen.
0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada di Pro Dangdut, kali ini sudah ada dua SMS yang masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tolong putarkan Gejolak Asmara. Oh, Gejolak Asmara yang mana ini? Yang dinyanyikan Nasar. Oke, kemudian Assalamualaikum, mau request lagu bang. Lagunya Happy dari Bayet. Oke, dua buah lagu ya, coba kita cari Gejolak Asmara Nasar. Oke, kemudian Happy. Oke, sudah kita siapkan. Langsung saja kita dengarkan. Ini dia.

Tahukah anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

Tahukah Anda apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia. Adanya global warming menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Ketiga, efek rumah kaca. Keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Kelima, adanya penggundulan hutan. Dan keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Dan yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Cegah global warming yang bisa Anda lakukan mulai dari hal yang terkecil. Hemat energi listrik dan juga energi lainnya. Jika bukan Anda yang memulai, siapa lagi?

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Itu dia pendengar Happy dan Gejolak Asmara. Dan silakan Anda bisa mengirimkan layanan pesan singkat melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811531945. Saya ulangi di 0811531945 di Prodandut edisi Senin 25 Mei 2026. Dan sambil menunggu request lagu dari Anda, kembali kami hadirkan informasi internasional. Ledakan tambang batubara di Shanxi, Tiongkok sebabkan 82 orang meninggal dunia. Sedikitnya 82 orang meninggal dunia akibat ledakan tambang batubara di Provinsi Shanxi, Tiongkok Utara. Dua orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah insiden tersebut. Dilansir dari BBC News dan Reuters Senin tanggal 25 Mei 2026. Insiden tersebut terjadi di tambang batubara Liuxiu pada Jumat 22 Mei 2026 malam. Awalnya pejabat setempat menyebut korban tewas mencapai 90 orang, namun angka tersebut kemudian direvisi menjadi 82 orang korban meninggal dunia. Insiden ini disebut sebagai bencana tambang terburuk di Tiongkok sejak 2009. Saat ledakan terjadi, terdapat 247 pekerja yang sedang bertugas di dalam tambang. Lebih dari 100 pekerja berhasil diselamatkan. Sementara itu, ratusan petugas penyelamat langsung dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban. Itu dia benar informasi terkait tentang bom ledak di tambang batubara menyebabkan 22 orang laporan dinyatakan meninggal dunia. Pendengar, di Pro Dandut kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu, Hasrat Terpendam dan Jaga Cita Kita dari Benigno. Selamat mendengarkan.

Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Saat bencana, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama. Serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari jalan melewati jembatan. Anda dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan Lightning Rod, konduktor

sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro Dandut kali ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Sebelum kita memutar lagu selanjutnya, kembali kami hadirkan informasi terbaru Indonesia dan 7 negara muslim kecam tindakan Menteri Israel terhadap aktivis. 8 negara muslim mengecam keras meningkatnya tindakan provokatif Menteri Israel Itamar Ben-Gvir Israel terhadap para aktivis kemanusiaan internasional. Hal ini menyusul perlakuannya terhadap peserta Armada Global Sumut Flotilla GSF yang ditahan saat berupaya menuju Gaza Palestina. Negara-negara tersebut menilai tindakan itu memperburuk ketegangan kawasan dan mengancam upaya perdamaian di Timur Tengah. Kecaman bersama itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Persatuan Emirat Arab. Dalam pernyataannya, mereka secara khusus menyoroti tindakan Itamar Ben-Gvir yang disebut melakukan penghinaan publik terhadap para aktivis kemanusiaan. Para menteri menyebut perlakuan terhadap para tahanan sebagai tindakan yang mengerikan, merendahkan, dan tidak dapat diterima. Mereka menilai tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran etika kemanusiaan, tetapi juga bertentangan dengan hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap tahanan dan warga sipil. Selain menyoroti kasus armada GSF, 8 negara itu juga mengutuk meningkatnya penghasutan dan kekerasan terhadap warga Palestina. Mereka menilai sejumlah pejabat Israel telah mendorong retorika ekstrim yang memperkeruh situasi keamanan kawasan. Para menteri memperingatkan tindakan provokatif yang terus berulang dapat memicu kebencian dan memperbesar gelombang ekstrim. Tindakan seperti ini menghambat upaya untuk memajukan perdamaian yang adil dan langgeng berdasarkan solusi dua negara, ujar para menlu. Para menlu juga mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata menghentikan berbagai bentuk provokasi dan pelanggaran terhadap warga Palestina. Mereka meminta adanya mekanisme pertanggungjawaban terhadap pejabat yang dianggap melakukan hasutan dan pelanggaran hukum internasional. Para menteri menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya perlindungan hak asasi

0: 24, para aktivis tersebut menceritakan bahwa mereka turut mendapatkan perlakuan buruk saat ditahan otoritas Israel.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
0: Baik, pendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Jodoh di Tangan Allah yang dipopulerkan oleh Rizky Ridho, kemudian menyusul Jual Beli. Selamat mendengarkan.

Dwi Kora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwi Kora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak Agabak melestarikan kukui

Fly pendengar radio manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15.57 menit waktu Indonesia Tengah. Susan Jojor mengakhiri perjumpaan kita di Pro Dandut kali ini, edisi Kamis 25 Mei 2026. Akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Sore hari ini saya Syasha senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di RRI Nunukan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saya hadirkan segmen UMKM Berbicara untuk Anda. Dan kali ini pendengar, saya akan membuka topik terkait cara melatih kemampuan public speaking bagi UMKM dan apa sih keuntungannya. Nah, kalau kita sudah berani mencoba untuk berbisnis atau berjualan, berdagang, kita juga ternyata harus punya kemampuan public speaking. Untuk apa aja? Nanti informasi selengkapnya akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Tetaplah bersama RRI Nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, public speaking tidak selalu berarti tampil di panggung yang besar. Dalam dunia UMKM, ini bisa berarti menjelaskan produk ke calon pelanggan, melakukan pitching ke investor atau mitra, bernegosiasi dengan supplier, berbicara di acara pameran, membuat konten video atau live media sosial, memberikan arahan kepada karyawannya. Nah, jadi itu dia pentingnya teknik public speaking yang harus dikuasai bagi pelaku UMKM, karena memang public speaking ini juga merupakan salah satu kunci ya untuk bisa mempromosikan produk, memikat pelanggan atau menarik investor. Tentunya pendengar, ada beberapa cara untuk melatih public speaking bagi UMKM. Yang pertama, pahami audiens dan tujuan. Kita harus tentukan siapa yang nanti akan kita ajak untuk berbicara. Apakah pelanggan, kemudian investor, mitra, atau tim internal. Tentukan pula tujuan komunikasi kita, misalnya apakah seperti menjual produk, membangun brand awareness, atau mendapatkan pendanaan. Kemudian, setelah kita bisa memahami audiens dan tujuan, kita harus menguasai materi. Jadi pelajari dengan baik produk ataupun layanan yang akan kita tawarkan. Siapkan poin-poin penting agar pembicaraan kita ini lebih terstruktur dan juga mudah dipahami pendengar. Kemudian barulah kita mulai dari lingkungan kecil. Jangan terburu-buru tampil di depan orang banyak. Kita bisa mulai untuk berlatih di depan keluarga, teman, atau rekan kerja kita.

0: saya, Mayor Laut Pelaut Unggul Firmansyah Wuryantoro, Komandan KRI Eskolan 871, beserta seluruh prajurit, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar RRI Pro Satu Nunukan, untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dokumen, dan berbagai informasi. Memberi saran dan komentar serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. RRI Eskolan, tangguh, sigap, berani.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa?

0: tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Pendengar, cara lainnya untuk melatih public speaking bagi pelaku UMKM adalah kalau tadi kita sudah memahami audiens dan tujuannya, kita sudah menguasai materi dan mulai dari lingkungan yang kecil, kita juga bisa

merekam diri kita. Jadi gunakan kamera dari smartphone kita untuk merekam latihan kita mendengar. Kemudian kita tonton kembali dan evaluasi ekspresi wajah, intonasi, serta bahasa tubuh kita. Kemudian kita juga harus melakukan latihan yang konsisten. Latihan dalam pembukaan, isi dari apa yang kita bicarakan, dan penutupan pembicaraan kita. Ulangi hingga terasa natural dan lancar. Kemudian yang selanjutnya adalah perhatikan juga bahasa tubuh kita. Kontak mata menunjukkan kepercayaan diri. Kemudian postur tegak menandakan kesiapan, dan gestur tangan itu membantu penekanan asal tidak berlebihan. Lalu selanjutnya adalah mengatur kecepatan dan intonasi. Bicara terlalu cepat itu bisa membuat pesan sulit untuk dipahami. Ambil jeda saat perlu dan gunakan intonasi yang bervariasi agar tidak monoton. Kemudian kita harus minta feedback juga. Tanyakan pendapat orang lain setelah kita berlatih. Umpan balik yang jujur tentu akan membantu kita untuk berkembang lebih cepat. Selanjutnya adalah memanfaatkan sumber daya online. Banyak video, artikel, kemudian kursus singkat tentang public speaking yang bisa kita akses secara gratis dan murah. Atau kita juga bisa bergabung dengan komunitas. Komunitas UMKM lokal itu bisa menjadi tempat ideal untuk kita berlatih, saling berbagi pengalaman, dan juga memperkuat jejaring.

0: Itu.
1: Yang mana, Shay? Yang mana?
0: Itu, tasnya cantik-cantik.
1: Yuk, ke situ yuk. Ke situ, lihat yuk.
0: Aku beli yang ini aja deh.
1: Ih, bagus banget, Shay. Ini imut sekali. Lucu-lucu.
0: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, Shay. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
1: Oh, tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
0: Loh, Shay, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
1: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
0: Aku.
1: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
0: Masa sih?
1: Ya iyalah, Shay, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
0: Cinta lah.
1: Buktikan dong, bangga dengan produk dalam negeri.
2: Tahukah Anda, bukan hanya isi buah naga saja yang bisa dimanfaatkan dan mengandung banyak nutrisinya. Ternyata, kulit buah naga juga memiliki efek tak terduga. Kulit buah naga mengandung satu warna alami yang lebih sehat dibandingkan dengan menggunakan pewarna sintetis yang tidak baik untuk kesehatan. Manfaat yang bisa didapat dari kulit buah naga adalah dapat diolah menjadi makanan, yaitu adalah tumis kulit buah naga. Selain itu juga dijadikan masker, karena kulit buah naga mengandung vitamin E yang baik untuk kulit. Dan manfaat lain dari kulit buah naga adalah melenturkan pembuluh darah, mengobati tumor, mendeteksi adanya boraks dan formalin, mencegah kanker, merawat kulit, dan juga dapat melembabkan kulit. Cara mengolah kulit buah naga menjadikannya sebagai obat herbal bagi beberapa penyakit, bisa mengolahnya dengan menjadikannya teh kulit buah naga. Caranya cukup mudah. Hanya perlu menyiapkan kulit buah naga yang telah dipotong kecil-kecil membentuk dadu. Setelah itu dijemur di bawah sinar matahari langsung hingga kulit buah naga benar-benar kering dan kita bisa langsung menyeduhkannya seperti teh pada umumnya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, kalau kita sudah mengetahui cara melatih public speaking kita, khususnya bagi para pelaku UMKM, lalu apa sih sebenarnya keuntungan kalau kita sudah menguasai public speaking, khususnya bagi UMKM ya. Yang pertama, bisa meningkatkan penjualan. Presentasi yang meyakinkan tentu membuat pelanggan lebih percaya dan tertarik untuk membeli. Kemudian, bisa membangun kepercayaan pelanggan juga. Komunikasi yang jelas dan percaya diri akan menciptakan kesan positif terhadap brand Anda. Dan selanjutnya adalah memperluas jaringan. Jadi kemampuan berbicara dengan baik bisa membantu untuk menjalin relasi baru dalam berbagai acara bisnis. Kemudian mendukung pitching dan pendanaan. Saat butuh investor, presentasi yang kuat bisa menjadi kunci keberhasilan untuk mendapatkan modal usaha. Kemudian meningkatkan brand awareness pendengar, tampil secara konsisten di media sosial atau acara komunitas itu bisa memperkuat citra merek Anda. Dan meningkatkan kredibilitas. Jadi public speaking ini mencerminkan profesionalisme dan pengetahuan Anda sebagai pelaku usaha. Kemudian adalah memperkuat tim internal. Komunikasi yang baik tentu akan membantu Anda untuk memimpin tim dengan lebih efektif. Dan yang terakhir adalah mengatasi rasa gugup. Semakin sering berlatih, maka semakin kecil rasa takut berbicara di depan orang lain.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu Wheeling Block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas Wheeling Block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel lo, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Faiza. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Sasa, kabarnya baik di Banjarmasin Sasa.
0: Alhamdulillah, gimana cuaca di Banjarmasin sore hari ini Faiza?
1: Cuaca luar biasa, panas sekali, terik Sasa.
0: Oh, kalau di sini malah mendung Faiza hari ini, berbanding terbalik ya.
1: Beda-beda cuaca kita ya Sasa.
0: Iya. Baik, ada informasi apa di sore hari ini Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin kami punya informasi mengenai pengelolaan limbah kurban Sasa.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali memberikan warning kepada seluruh panitia kurban. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahun. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemko Banjarmasin kembali memberikan warning kepada seluruh panitia kurban. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarmasin secara khusus menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahun. Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Banjarmasin Marzuki menegaskan, pihaknya kembali menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada panitia kurban. Poin intinya adalah agar mengurangi penggunaan kantong plastik dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Menurutnya penggunaan bahan ramah lingkungan seperti besek, daun pisang, atau wadah yang dapat digunakan kembali bisa menjadi alternatif untuk digunakan dan akan berdampak besar terhadap pengurangan sampah. Tak hanya soal plastik, DLH juga menyoroti persoalan limbah pemotongan hewan seperti jeroan, isi perut hingga usus yang masih sering dibuang sembarangan bahkan ke aliran sungai. Marzuki menjelaskan bahwa limbah hasil pemotongan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan kembali apabila dikelola dengan benar, salah satunya diolah menjadi kompos.
3: Dukung program kita pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kedua, terhadap hasil dari pemotongan itu kan ada jeroan, ada usus, ada apa itu, jangan sekali-sekali dibuang di sembarangan. Biasanya kan perlakuannya, kalau ada tanah lapang apa kan dikubur tuh, perlakuannya dibuat lubang dikubur. Ataupun itu kalau dimanfaatkan kembali kan bisa untuk usus itu dibersihkan dan dibersihkan dimanfaatkan kembali. Jangan ini dibuang ke TPS ataupun ke lingkungan ataupun ke sungai. Kita mengharapkan itu, jadi bersama-sama panitia.
2: Pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Raya Sabilillah Muhtadin tahun ini dilakukan di rumah potong hewan RPH Basirih pada hari kedua usai sholat Idul Adha. Selain menjaga hasil limbah pemotongan, keputusan itu diambil demi menjaga kelancaran proses penyembelihan sekaligus distribusi daging kurban kepada masyarakat tetap berjalan tertib. Bendahara Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Syukriansah menyampaikan, meski proses pemotongan dilakukan di RPH Basirih, pembagian daging tetap dilaksanakan di kawasan Masjid Raya Sabilillah Muhtadin.
4: Itu akan dilaksanakan pada hari kedua Idul Adha, atau pada hari Tasrik yang tanggal 13 hingga 11 Zulhijjah itu. Itu pelaksanaan ibadah kurbannya. Nah, untuk penyembelihannya itu akan dilaksanakan di rumah potong hewan atau di RPH di Kota Banjarmasin yang beramat di Nasiri itu.
0: Yeah.
4: Nah, jadi tapi untuk pembagian dagingnya, atau distribusi dagingnya itu tetap di Masjid Raya Sabilillah.
2: DLH Banjarmasin menilai kesadaran panitia kurban sangat menentukan keberhasilan pengurangan sampah saat Idul Adha. Pasalnya setiap momen kurban, produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin selalu mengalami peningkatan signifikan. Namun, apabila seluruh panitia kurban tertib menjalankan imbauan tersebut, produksi sampah diyakini dapat ditekan cukup besar. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Sasa di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Diti. Halo Diti.
1: Halo, selamat sore Syasya, apa kabar untuk sore hari ini?
0: Selamat sore juga, alhamdulillah kabar saya serta tim yang bertugas di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau Diti gimana dengan tim di sana?
1: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah sehat Syasya. Mungkin terkena kayak batuk pilek aja ya, karena pancaroba Syasya.
0: Oh,
1: gimana cuaca
0: itu
1: di Nunukan Syasya?
0: Kalau di Nunukan sore hari ini agak mendung Diti, kalau di Tarakan?
1: Oh sama, seperti di Banjarmasin, Nunukan, kayaknya Kalimantan hampir rata ya untuk hari ini ya.
0: Iya, sepertinya seperti itu ya. Nah mudah-mudahan Diti dan rekan-rekan yang mungkin sakit bisa segera sembuh, pulih kembali ya Diti ya.
1: Amin, terima kasih Syasya.
0: Ada informasi apa dari Kota Tarakan Diti?
1: Informasi mengenai menjaga rupiah tetap berputar.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Syasya. Dari Nunukan, pendengar dan pemirsa, Direktur Politeknik Bisnis Kaltara Ana Sri Ekaningsih mendorong masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan juga penggunaan mata uang lokal dalam bertransaksi di tengah melemahnya rupiah saat ini. Laporan Esti Murdiastuti.
2: Rupiah kita saat ini melemah itu dikarenakan banyak hal, eksternal dan internal.
3: Untuk menciptakan kestabilan nilai tukar rupiah, Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Ana Sri Ekaningsih mengkampanyekan beberapa strategi, diantaranya menggunakan transaksi mata uang lokal atau LCT untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Peningkatan penggunaan transaksi digital domestik seperti QRIS untuk mempermudah perputaran uang dan memperkuat ekosistem ekonomi mikro, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor dan lebih mencintai produk dalam negeri.
2: Rupiah kita saat ini melemah itu dikarenakan banyak hal, eksternal dan internal. Namun apakah internal yang lebih kuat memberikan dorongan lemah atau eksternal? Nah itu yang perlu dipahami dulu oleh kita semuanya gitu. Jadi ini udah 17 ini gimana sih pemerintah, gimana sih Bank Indonesia? Enggak harus seperti itu gitu ya. Kelemahan itu juga sebenarnya ada sisi positifnya kalau kita mampu mencerna gitu ya.
3: Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika menyentuh kisaran 17.000 rupiah memukul ekonomi Tarakan akibat ketergantungan impor dan kenaikan biaya produksi. Ana Sri Ekaningsih pun menyoroti perlunya penguatan industri nasional, sementara dampaknya sangat terasa bagi masyarakat perbatasan. Tidak hanya itu, biaya distribusi dan impor bahan baku yang tinggi menyebabkan lonjakan inflasi harga barang di pasaran lokal Tarakan. Pelaku usaha UMKM dan industri lokal yang bergantung pada bahan atau mesin impor tertekan, menipiskan margin keuntungan mereka. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Syasya, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Kabupaten Nunukan membidik tradisi hukum adat Bekiparat suku kaum Tidung masuk dalam daftar warisan budaya tak benda. Reporter Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan kini menaruh perhatian pada pelindungan warisan budaya tak benda. Upaya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Nunukan untuk menyelamatkan adat istiadat leluhur di wilayah perbatasan. Pelestarian ini dinilai sangat krusial agar identitas budaya lokal tidak tergerus oleh derasnya perkembangan zaman. Adat istiadat yang disasar merupakan tradisi yang hingga kini masih hidup, aktif dipraktikkan dan diakui secara luas oleh elemen masyarakat setempat. Melalui upaya inventarisasi tercatat ada 7 warisan budaya tak benda yang saat ini resmi diusulkan oleh Disput Porapar Nunukan ke pemerintah pusat. Seluruh berkas pengajuan kini tengah dipersiapkan untuk melewati tahapan kurasi nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari 7 usulan yang dikirimkan tersebut, salah satu hukum adat yang menjadi prioritas daerah adalah tradisi hukum adat Bekiparat dari suku kaum Tidung. Tradisi ini dipilih sebagai prioritas karena dinilai memiliki bobot historis serta nilai sosial yang sangat kuat dalam mengatur tatanan hidup bermasyarakat. Eksistensinya yang tetap kokoh hingga kini menjadi bukti ketahanan budaya suku Tidung di tengah modernisasi. Pemerintah daerah berharap agar fakta-fakta kuat di lapangan mengenai eksistensi budaya yang masih terjaga ini dapat meloloskan usulan tersebut di tingkat pusat.
2: Kalau ini warisan budaya tak benda ini adalah adat istiadat leluhur yang masih hidup dan diakui oleh banyak orang. Nah, alhamdulillah kita kali ini mengirim ada 7 warisan budaya tak benda dibawa ke sana. Salah satunya betul adalah Bekiparat. Bekiparat itu dalam bahasa Tidung yang berarti membayar denda, menebus kesalahan.
1: Keberadaan pemangku adat yang konsisten menjalankan tradisi ini menjadi modal penting dalam proses penilaian. Jika seluruh proses berjalan lancar, pengakuan nasional nantinya tidak hanya akan menambah koleksi daftar UBTB resmi milik Kabupaten Nunukan. Lebih dari itu dipastikan akan memperkuat posisi Provinsi Kalimantan Utara dalam peta kekayaan budaya Nusantara. Melalui momentum pengusulan tersebut, Disput Porapar Nunukan berkomitmen untuk terus menggandeng komunitas adat dan generasi muda dalam menghidupkan tradisi lokal. Perlindungan hukum dari pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur mereka. Dengan demikian, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap tradisi tak benda di Nunukan dapat terus lestari melintasi generasi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, selamat sore.
1: Iya, halo juga. Selamat sore rekan Sasa. Nunukan, apa kabar?
0: Nunukan, baik-baik saja. Kalau Samarinda, bagaimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik juga. Cuma cuacanya lagi galau nih sepanjang hari rekan Sasa.
0: Oh, tapi kalau Bang Fadelnya nggak galau kan?
1: Tentunya enggak ya, itu kita tetap semangat tentunya rekan Sasa.
0: Baik, ada informasi apa Bang Fadel di sore hari ini?
1: Informasi dari Kota Tepian ini terkait pemerintah Kota Samarinda yang mendorong CSR ya untuk membantu fasilitas pendidikan rekan Sasa.
0: Silahkan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Sasa. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kota Samarinda mendorong perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility untuk membantu pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah. Selengkapnya dilaporkan Niswar Kula.
2: Pemerintah Kota Samarinda mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR guna membantu peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tepian. Dukungan perusahaan dinilai penting untuk mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Masih banyak sekolah di Samarinda yang menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan termasuk di tingkat PAUD. Padahal perkembangan teknologi saat ini menuntut sekolah memiliki sarana pembelajaran yang lebih modern dan adaptif. Hal ini disampaikan Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda Eko Supriyatno kepada RRI 25 Mei 2026. Menurut Eko, kebutuhan pendidikan saat ini tidak hanya ruang belajar, tetapi juga alat peraga dan fasilitas teknologi penunjang pembelajaran digital. Karena itu pemerintah daerah mendorong perusahaan-perusahaan besar di Samarinda mengambil peran lebih aktif membantu dunia pendidikan melalui program CSR yang berkelanjutan.
3: Kemudian di swasta juga, walaupun swasta juga punya sentuhan dari pemerintah daerah, karena sarana prasarana di tingkat pendidikan ini untuk alat peraga dan sebagainya untuk mengenalkan anak-anak awal-awal kita di sosialisasi dengan baik dengan dunia luar yang baru mereka kenali dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan yang lebih tua. Tentu diperlukan alat peraga ataupun sarana-prasarana yang sesuai dengan kemajuan zaman pada saat ini. Informasi dan teknologi yang berkembang saat ini itu sudah harus dikenalkan sendiri mungkin oleh tenaga pengajar yang diimplementasi oleh pemerintah ya. Sarana dan prasarana. Kita di sini banyak perusahaan, sarana, perusahaan, komitmen, satu perusahaan, satu. Kalau misalnya kan pada tahun itu bisa kita menggunakan dana APBD.
2: Selain mendorong CSR perusahaan, pemerintah Kota Samarinda juga ingin menghidupkan kembali gerakan orang tua asuh bagi siswa kurang mampu agar akses pendidikan lebih merata. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci membangun kualitas sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan ibu kota Nusantara. Demikian, RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Ya rekan Sasa, demikian laporan Niswar Kula dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Adi Putra. Halo Uta.
1: Halo, selamat sore Mbak Sasha.
0: Selamat sore juga Uta. Kalau yang lain tadi sehat kecuali Diti yang agak batuk. Kalau Uta gimana kabarnya sore ini?
1: Sore hari ini kabar kami semuanya sehat dan baik nih. Dan cuaca lagi mendung syahdu nih. Bagaimana sebaliknya?
0: Sama dong dengan di Nunukan juga mendung syahdu juga. Baik Uta, ada kabar apa dari Palangkaraya di sore hari ini?
1: Baik, dari Palangkaraya ada informasi terkait BUMDes diharapkan tingkatkan ekonomi dan pelayanan sosial masyarakat desa nih Mbak Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya Uta.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Sasha. Pendengar dan pemirsa, BUMDes kini tidak hanya menjadi wadah usaha desa, tetapi juga hadir sebagai motor penggerak ekonomi dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Melalui berbagai program usaha yang dijalankan, pemerintah desa berharap keberadaan BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kemandirian desa secara berkelanjutan. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
2: Tujuan utama yang pertama untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang direalisasikan dalam bentuk program kerja yang pro masyarakat desa. Dengan BUMDes ini otomatis akan memberikan pendapatan asli desa. Dan ini kita kelola dan kegunaan dananya ini pendapatannya untuk kepentingan masyarakat juga. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat.
3: Keberadaan badan usaha milik desa atau BUMDes terus menjadi salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan desa dari sektor usaha mandiri. Melalui berbagai program dan unit usaha di jalan BUMDes diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga, baik dari sisi ekonomi maupun pelayanan sosial. Pemerintah desa menilai pengembangan BUMDes menjadi langkah strategis dalam menciptakan sumber pendapatan asli desa yang nantinya dapat digunakan kembali untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat. Selain mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, keberadaan BUMDes juga diharapkan mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga secara bertahap. Direktur BUMDes Lesiam Marhani mengatakan tujuan utama dibentuk BUMDes yakni meningkatkan pendapatan asli desa yang kemudian direalisasi melalui berbagai program kerja yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, keuntungan yang diperoleh dengan usaha akan kembali digunakan untuk kepentingan warga sehingga manfaat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa.
2: Tujuan utama yang pertama untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang direalisasikan dalam bentuk program kerja yang pro masyarakat desa. Dengan BUMDes ini otomatis akan memberikan pendapatan asli desa. Dan ini kita kelola dan kegunaan dananya ini pendapatannya untuk kepentingan masyarakat juga. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat.
3: Lesiam Marhani menambahkan keberadaan BUMDes tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi desa, tetapi juga diarahkan untuk mendukung juga pelayanan sosial bagi masyarakat. Dana hasil jual usaha diperoleh nantinya dapat memanfaatkan untuk membantu warga yang dibutuhkan, termasuk membantu masyarakat sedang sakit maupun memberikan fasilitas antar jemput ke rumah sakit secara gratis. Program pelayanan sosial tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan bantuan transportasi maupun dukungan biaya pelayanan sosial. Dengan adanya BUMDes, pemerintah desa berharap layanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih maksimal melalui manfaat hasil usaha desa. Sementara itu, Kepala Desa Saikun mengatakan dukungan masyarakat terhadap program BUMDes sejauh cukup baik dan mulai merasakan manfaat dari keberadaan usaha desa tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha BUMDes ke depannya. Saikun menjelaskan pihaknya memiliki rencana untuk menambah unit usaha baru guna meningkatkan pendapatan BUMDes sekaligus memperkuat usaha masyarakat desa. Salah satu usaha yang direncanakan yakni perkembangan usaha ayam potong dinilai memiliki potensi cukup baik dan dikembangkan di desa.
4: Untuk harapan kedepan BUMDes, rencana untuk menambah usaha lagi, terutama kepenginnya nambah usaha ayam potong, tapi karena masih terkendala modal, jadi masih ditunda lagi untuk mengembangkan titik dulu sementara.
3: Meski demikian, pengembangan usaha tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan usaha. Karena itu, pihak pengelolaan BUMDes berharap kedepannya ada dukungan tambahan agar pengembangan unit usaha dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa. Pemerintah desa berharap keberadaan BUMDes kedepannya dapat terus berkembang dan menjadi salah satu penggerak ekonomi desa yang mandiri. Selain mampu meningkatkan pendapatan asli desa, BUMDes juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program usaha dan pelayanan sosial dijalankan. Demikian Prayoga melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Uta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Senin 25 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Selamat pagi, saya Ade Suryadi dari Bin Laden mengajak teman-teman di media sosial ataupun di manapun berada agar dapat mendownload di Google Play Store aplikasi RRI Digital. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Terima kasih pendengar RRI Nunukan, Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, di sore hari ini setelah Anda tadi mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya, dan untuk selanjutnya saya kembali akan hadirkan sebuah informasi untuk Anda pendengar, di mana menjelang Hari Raya Idul Adha ini ternyata permintaan ayam pedaging di Nunukan itu mulai meningkat, dan kenaikan permintaan ini terjadi seiring mendekatnya musim Hari Raya Kurban. Jadi peternak mulai menerima peningkatan permintaan dari pasar dan masyarakat lokal. Tren tersebut rutin terjadi setiap momentum Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini dikatakan oleh pengusaha ayam petelur dan pedaging Nunukan, yaitu Rizwandi. Permintaan ayam pedaging meningkat karena kebutuhan konsumsi masyarakat saat Hari Raya. Sebagian warga memilih ayam sebagai alternatif hewan kurban dengan harga lebih terjangkau. Peternak juga menilai kenaikan permintaan tahun ini ternyata cukup signifikan dibandingkan dengan hari biasa, pendengar. Distribusi ayam dilakukan bertahap agar pasokan pasar juga tetap terpenuhi menjelang Idul Adha.
1: Halo? Halo? Ini siapa?

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: 6 kopi unik hanya ada di Indonesia. Indonesia punya racikan kopi menarik dengan keunikan bahan dan penyajiannya yang khas hanya ada di Indonesia. Yang pertama adalah kopi Tabalek Aceh. Kopi ini disajikan dengan gelas dalam posisi terbalik. Yang kedua, kopi Takar Mandailing Natal. Disajikan dengan cangkir dari batok kelapa yang sudah dibersihkan. Ketiga, kopi Talua Padang. Disajikan dengan tambahan sebutir kuning telur pada kopi. Yang keempat, kopi Jos Yogyakarta. Racikan kopi yang dicelupi arang panas. Yang kelima, kopi kawat daun tanah datar. Dibuat dari seduhan daun tanaman kopi seperti teh. Dan yang keenam, kopi durian Lampung. Racikan kopi ditambah buah durian. Sudah pernah merasakan yang mana?
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Oke, pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital di HP-nya ya, Anda langsung bisa mendownload, pendengar, melalui Google Play Store secara gratis. Dengan aplikasi ini, Anda tentunya bisa membuat akun Anda sendiri, kemudian Anda bisa menikmati siaran di seluruh RRI di Indonesia ya. Kemudian juga Anda bisa mendengarkan musik, podcast, siaran langsung, dan lain-lain lagi, pendengar. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi ini sebelum Anda bepergian nanti meninggalkan Pulau Nunukan. Jadi Anda bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu juga, pendengar, Anda saya ajak untuk menjelajahi portal resminya RRI di www.rri.co.id. Saya masih akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia lagi untuk Anda sebelum nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saya akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu religi, kemudian nanti akan ada pengajian Al-Quran juga jelang azan maghrib.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, saya informasikan untuk Anda bahwa waktu azan maghrib berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan untuk wilayah Kabupaten Nunukan dan sekitarnya jatuh pada pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Menantikan azan maghrib, pendengar, saya hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda.

0: pahala ibadah umroh dan haji. Antara satu umroh dengan umroh berikutnya, menjadi penghapus dosa antara keduanya. Dan haji mabrur tidak akan dibalas kecuali dengan surga. Pendengar, ganjaran ibadah haji yang mabrur adalah jannah. Di antara keutamaan ibadah umroh adalah dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang diperbuat di antara umroh sebelumnya dan umroh berikutnya. Hadis ini sebagai dalil disyariatkannya ibadah umroh. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaannya. Jumhur ulama dan pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ibadah umroh lebih dari satu kali dalam satu tahun adalah sunnah. Sedangkan Imam Malik berpendapat, umroh lebih dari satu kali dalam setahun hukumnya adalah makruh. Adapun Al-Qadi berpendapat, tidak boleh melaksanakan umroh dalam sebulan lebih dari sekali.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar RRI Nunukan, untuk selanjutnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini kita akan dengarkan rekaman dari suara Malika Khaira Halqilah dengan pembacaan Quran Surah Al-Baqarah ayat 60 hingga selesai.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan, beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan, untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, puasa Arafah menjadi salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan menjelang Hari Raya Idul Adha, khususnya di tahun ini. Amalan ini memiliki keutamaan yang luar biasa bagi umat Islam yang mengerjakannya. Puasa Arafah menjadi kesempatan emas untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini termasuk dalam rentetan amalan sunnah yang dianjurkan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Secara urutan, umat Muslim biasanya melaksanakan puasa tarwiyah terlebih dahulu di 8 Zulhijjah, kemudian meneruskannya dengan puasa Arafah keesokan harinya, yaitu pada 9 Zulhijjah. Kedua puasa ini mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Jika puasa tarwiyah diyakini dapat menghapus dosa setahun, maka puasa Arafah memiliki keutamaan dapat menghapus dosa 2 tahun, yaitu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Selain itu, doa yang dipanjatkan pada hari Arafah juga memiliki peluang besar untuk dikabulkan karena bertepatan dengan waktu wukuf jemaah haji di Padang Arafah. Oleh karena itu, puasa Arafah sangat dianjurkan bagi umat Muslim yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda 3 keutamaan doa seorang ibu yang paling mustajab? Doa seorang ibu adalah doa yang selalu dinanti anak-anaknya dan doa yang mujarab. Hal ini karena seorang ibu memiliki banyak keutamaan yang tentunya Allah mengangkat derajat tinggi. Seorang ibu yang telah berjuang keras dan berjihad untuk membesarkan anak-anaknya dengan ilmu dan kasih sayang. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah telah mengajarkan banyak hal tentang keutamaan seorang ibu. Keutamaan ini yang harus dipahami dan kita ambil hikmahnya. Berikut penjelasannya beserta dalil-dalil yang ada mengenai sebab keutamaan doa seorang ibu. Yang pertama, merawat sejak dalam kandungan. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Al-Ahqaf surah ke-15. Yang kedua, telah melahirkan anaknya. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat ke-14. 3. Disebutkan 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu memiliki keutamaan yang berkali lipat sebagaimana Rasulullah sebut namanya sebanyak 3 kali, baru kemudian ayah 1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa ibu benar-benar memiliki keutamaan yang luar biasa dan membuat kita bisa mendapatkan doa terbaiknya yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar, saya masih akan hadirkan lagu religi bernafaskan Islam ya, sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, segera download di ponsel Anda, pendengar. Download melalui Google Play Store ya, downloadnya gratis. Dan ketika Anda mendengarkan juga tanpa ada jeda iklannya. Anda juga saya ajak untuk terus mengupdate berita-berita teraktual melalui portal resmi RRI, www.rri.co.id. Nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saya juga masih akan hadirkan informasi untuk Anda.

Ketika hati mulai lelah. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu. Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan, tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amalmu kelak. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dengan keadaan yang ada, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Tiada pernah memberi sesuatu di luar kemampuanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Allah padamu, yang tiada lelah mengampuni hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tidak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memberi, walau hanya dalam senyum sederhana. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Patutkah kita menyombongkan diri? Sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaafnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memaafkan. Saat hati mulai lelah, sandarkan selalu pada Dia yang memiliki hatimu, pada Dia yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tiada pernah lelah mendengar keluhan kita, mendengar rengekan kita. Tiada lain, hanya Allah semata. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga, dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Hud ayat 23.

Pendengar, saya hadirkan informasi untuk Anda, dan Anda juga bisa membaca informasi selengkapnya melalui rri.co.id. Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, petugas kloter 7 embarkasi Balikpapan asal Provinsi Kalimantan Utara memperkuat koordinasi dan bimbingan kepada jemaah. Pada 25 Mei 2026 atau 8 Zulhijjah, seluruh jemaah dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Armusna, yakni Arafah, Musdalifah, dan Mina. Petugas kloter 7 embarkasi Balikpapan Haji Sayyid Abdullah mengatakan pihaknya terus melakukan pendampingan secara intensif kepada jemaah di Hotel Moro Global Mekah. Koordinasi dilakukan dari lantai ke lantai hotel yang ditempati jemaah haji asal Kalimantan Utara untuk memastikan seluruh jemaah memahami ya alur pendorongan dan tata cara ibadah selama Armusna. Pendengar, dijelaskan oleh Haji Sayyid, bimbingan kembali diberikan agar jemaah dapat mempersiapkan fisik, mental, serta perlengkapan pribadi yang harus dibawa menuju Arafah. Selain itu, petugas juga mengingatkan kembali tata cara manasik mulai dari mandi ihram, salat sunnah ihram, niat haji, hingga doa-doa yang dibaca selama pelaksanaan Armusna. Dan setelah menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, jemaah akan bergeser menuju Musdalifah untuk mabit hingga pukul 00.30 dini hari. Selanjutnya, jemaah kloter 7 Kaltara juga dijadwalkan diberangkatkan menuju Mina pada trip kedua sekitar pukul 00.30 hingga pukul 02.30 dini hari waktu setempat untuk melaksanakan lontar jumroh Aqabah sesuai dengan jadwal dari pihak syarikah. Dari total 358 jemaah kloter 7 embarkasi Balikpapan, sebanyak 316 jemaah memilih nafar awal dan dijadwalkan meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah untuk kembali ke hotel. Sedangkan 43 jemaah lainnya mengambil nafar sani dan baru meninggalkan Mina pada 13 Zulhijjah. Setelah kembali ke hotel, jemaah akan melanjutkan rangkaian rukun haji lainnya, yakni tawaf ifadlah, kemudian sa'i dan tahallul akhir. Sementara itu, kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian juga dari petugas kloter karena banyak jemaah yang mengalami batuk, flu hingga demam menjelang puncak Armusna. Di tengah suhu Mekah yang diperkirakan mencapai 43 hingga 46 derajat Celcius, jemaah diimbau untuk menjaga stamina dan memperbanyak konsumsi air putih selama menjalani rangkaian ibadah haji.

0: Mami Adiku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, untuk kabar selanjutnya, suasana haru dan bangga terlihat pada pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 3 Nunukan di tahun ajaran 2025-2026. Ramah tamah angkatan ke-21 yang diadakan di Baloi Adat Tidung Binusan menjadi panggung apresiasi bagi para siswa yang telah berjuang menyelesaikan pendidikan tingkat pertama mereka sekaligus mencetak berbagai prestasi membanggakan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Salah satu lulusan yang menonjol adalah Debin Marten. Tidak hanya sukses mengamankan predikat lulusan terbaik peringkat ketiga di bidang akademik, Debin juga mengukir prestasi non-akademik tingkat regional. Ia berhasil meraih juara harapan 3 Lomba Cerdas Cermat Museum kategori SMP tingkat Provinsi Kalimantan Utara pada September 2025 lalu. Atas capaian nilai prestasinya yang memuaskan, Debin mengungkapkan niatnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di SMA Negeri 1 Nunukan. Dalam pesan perpisahan, Debin memberikan apresiasi tak terhingga kepada seluruh jajaran guru yang telah membimbingnya selama 3 tahun terakhir, sembari mendoakan agar SMP Negeri 3 Nunukan juga terus maju dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Pada pelepasan kelulusan angkatan ke-21 ini, Debin juga membakar semangat adik-adik kelasnya yang masih berjuang di bangku sekolah agar selalu semangat belajar, tidak berputus asa, dan mampu meraih prestasi yang lebih hebat lagi baik di bidang akademik maupun non-akademik.

0: Rosa tununkan untuk mendownload aplikasi RRI Digital, sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

Setelah sekian lama menunggu pendistribusian makan bergizi gratis atau MBG di Kelurahan Nunukan Timur, kini SPPG resmi beroperasi dengan melayani ratusan orang penerima manfaat pendengar. Asisten Perekonomian dan Administrasi Setkap Nunukan, Juni Mardiansyah mengatakan, setelah diresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG Kelurahan Nunukan Timur langsung melakukan pendistribusian perdana untuk makan bergizi gratis atau MBG ke 857 orang, yaitu di SDN 001 Nunukan, SD Muhammadiyah, dan Posyandu Apel bagi ibu hamil. Dijelaskan jika SPPG yang sudah diresmikan tersebut melakukan pengolahan sampai pendistribusian dengan lebih baik, apalagi dengan proses akhir, yakni instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Diharapkan limbah yang terbuang dalam kondisi yang aman dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Kerjasama seluruh sektor juga diperlukan agar terus dijaga dan ditingkatkan agar kualitas MBG juga tetap terjaga. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda dari dampak pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan? Bukan hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, namun mengancam habitat hewan dan juga tanaman. Inilah tiga dampak pencemaran lingkungan. Pertama, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal yang tentunya tidak lepas dari gas yang dihasilkan industri, perusahaan, dan kendaraan bermotor. Hingga keberadaan gas beracun tidak dapat diketahui secara kasat mata dalam mencemari lingkungan. 2. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air disebabkan salah satunya karena ulah manusia dengan kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Akibat pencemaran air ini, tentu saja terganggunya kehidupan makhluk yang hidup dalam habitat air, seperti ikan sungai dan laut yang seharusnya bisa dikonsumsi dengan aman oleh manusia. Justru memiliki racun yang berbahaya, bukan hanya sakit perut, tapi bisa berakhir keracunan dan menyebabkan kematian. 3. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah disebabkan oleh kegiatan penumpukan atau pembuangan kotoran hingga limbah bentuk padat atau cairan, sehingga menimbulkan bau menyengat yang tidak sedap, lingkungan yang penuh lalat, kotor, dan juga kumuh yang menyebabkan hingga timbulnya beberapa penyakit seperti sesak napas, demam berdarah, dan malaria.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, untuk Anda yang terus monitor di Pro 1 RRI Nunukan di FM 96,3 MHz. Akhirnya saya Syasha yang bertugas harus pamit undur diri. Nanti tentunya Anda akan ditemani oleh rekan saya Rista di Nunukan malam ini. Pastikan Anda untuk selalu mendengarkan RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa turut berkomentar atau gabung di program acara di Nunukan malam ini RRI Nunukan melalui kolom live chat di RRI Digital maupun langsung di 0811-5311-945. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Nunukan sore ini, saya Syasha mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, Tambol di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Chusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakkan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usah akan itu. Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan bea dan cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Nina Rendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan bea dan cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di Hotel Transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dilakukan untuk ikhtiar kerajaan Haji dan Umroh. Salah satu membentuk program saya dukungan saya adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan dari orang lain gitu.
17: Dan ditambahkan Supianto, di Hotel Transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di Hotel Transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologis, sosial, dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nurdiansyah.
20: Coba kini masih makan kembali Bonya Vanessa. Sebuah akurasi umpan yang
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal Derry Prediansyah mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff tim dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta dan sekarang Anda kembali lagi mendengarkan kami Pro 1 Nunukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pendengar, untuk mengisi segmen Mimbar Agama Buddha pada hari ini, saya akan membagikan informasi yang saya ambil dari laman Kemenag di bagian artikel Buddha, yaitu mengenai Dharma menjaga perdamaian dunia. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kemajuan, tetapi juga diwarnai berbagai konflik, kekerasan, dan perpecahan. Perbedaan pandangan, kepentingan, bahkan keyakinan sering menjadi sumber pertentangan. Dalam situasi seperti ini, ajaran Buddha hadir sebagai jalan yang menuntun manusia menuju perdamaian sejati. Dhamma tidak hanya berbicara tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga menjadi dasar kuat untuk menciptakan dunia yang damai. Sang Buddha mengajarkan dalam Dhammapada 5, kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian, tetapi hanya dengan cinta kasih kebencian itu berakhir. Inilah hukum yang abadi. Ajaran ini menunjukkan bahwa akar dari konflik adalah kebencian. Selama manusia membalas kebencian dengan kebencian, konflik akan terus terulang. Oleh karena itu, cinta kasih atau metta menjadi kunci utama dalam menjaga perdamaian. Perdamaian dunia tidak tercipta secara instan. Ia membutuhkan usaha terus-menerus dari setiap individu. Dalam Dhammapada 276 ditegaskan, kalian sendirilah yang harus berusaha. Para Buddha hanya menunjukkan jalan. Ini berarti bahwa tanggung jawab menciptakan perdamaian ada pada kita masing-masing. Mari kita mulai dari hal kecil, seperti menjaga pikiran tetap bersih, berbicara dengan lembut, dan bertindak dengan penuh kasih. Jadikan Dhamma sebagai pedoman hidup sehari-hari. Dengan demikian, kita tidak hanya mencari kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke Ren, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
5: Pendengar, saatnya kita dengarkan drama radio berjudul Jeratan dari Balik Layar. Selamat mendengarkan.
6: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai dari satu pesan singkat yang sederhana.
7: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
8: Makasih ya, Kak.
6: Namanya Adrian. Umurnya 24 tahun. Kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia. Di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat. Saat Alia sedang merasa sepi. Kini, hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
7: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan telat makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
8: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
6: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
9: Cie, sekarang fokus banget sih lihat apa sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
10: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
9: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
10: Iya nih, sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
9: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
10: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
6: Citra tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu, dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis, tapi perlahan ia seperti pagar, membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepat kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya dua panggilan sempat ia abaikan, tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
1: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
1: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar, menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Ya, makan dulu nak. Dari siang kamu belum makan sayang.
1: Iya bu, nanti saja. Alia belum lapar bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa sayang?
1: Enggak kok bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo? Alia?
1: Iya? Halo?
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu. Jangan macem-macem. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka gak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia, berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum. Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis tersedu-sedu sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
3: Al, kamu kenapa?
4: Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
3: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
4: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
3: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

Banyak kisah seperti Alia, nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu. Berhenti, cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan malam ini, edisi hari Senin 25 Mei 2026. Dan ini suasana saat ini lagi hujan deras ya, kayak syahdu-syahdu, terus suasananya rada kayak ada magis-magisnya gak sih? Kayaknya ini cocok deh untuk ngebahas soal komunitas penggemar Harry Potter nih di segmen Ngobras kali ini. Nah, tahu gak sih pendengar kalau penggemar Harry Potter atau biasa disebutnya tuh Potterhead, itu komunitasnya tuh udah berdiri lama banget dan lintas generasi banget. Jadi bukan hanya yang memang tumbuh besar di tahun 90-an aja, tapi sampai sekarang itu juga masih ada penggemar-penggemar baru terus nih. Dan menariknya, selain ada komunitas Harry Potter fan club resmi dari Warner Bros, ada juga nih komunitas di Indonesia, pendengar. Untuk Anda mungkin yang penggemar Harry Potter juga pasti udah tahu ya, nggak asing dengan komunitas yang satu ini, karena ini komunitasnya gede banget di Indonesia, pendengar. Ada namanya Indo Harry Potter. Nah, kalau komunitas ini itu udah berdiri selama 25 tahun loh. Berarti dari 2001 ya. Dan mereka tuh juga aktif banget ngadain acara gathering tahunan seperti Muggle Assemble, terus bedah teori dunia sihir sampai cosplay juga. Lengkap mereka juga ada Instagramnya, bisa gabung ke grup WhatsApp mereka juga nih. Soalnya memang baru-baru ini kan ada berita ya kalau Harry Potter yang versi series di HBO tuh udah kelar syuting ya untuk yang season satunya, dan katanya season satunya bakalan tayang di akhir tahun ini. Dan sekarang udah produksi lagi nih pendengar untuk season 2-nya Harry Potter series di HBO. Wow, menarik banget ya. Ini pasti kalau penggemarnya Harry Potter nih, Potterhead, pasti udah gak sabar banget untuk menonton seperti apa sih seriesnya yang pastinya akan jalan ceritanya jauh lebih detail ya daripada filmnya, karena durasinya lebih panjang. Terus dia satu season itu satu buku, pendengar. Jadi total nanti akan ada 7 season gitu. Terus selain yang Indo Harry Potter, di Surabaya juga ada nih Harry Potter Freaks Surabaya. Nah, kalau ini salah satu subkomunitas regional yang aktif mengumpulkan para penggemar di area Jawa Timur lewat platform Facebook. Dan juga mereka rajin mengadakan kegiatan lokal di Surabaya ya khususnya. Atau yang menarik lagi nih, kalau untuk komunitas internasionalnya bisa gabung di Harry Potter Fan Club resmi. Ini dari Warner Bros ya, udah menyajikan ada berita-berita terbaru, terus ada kuis asrama yang pakai sorting hat buat tahu di ke mana sih asrama kita, apakah ke Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw atau Hufflepuff. Terus ada juga mereka jual produk resmi juga yang bisa dibeli kayak gitu. Menarik ya ini. Untuk yang penggemarnya pasti gak sabar banget sih. Tapi untuk yang belum pernah nonton, ya emang saya juga rekomendasiin ya, untuk yang belum pernah nonton tapi tertarik nih untuk sama film-film yang berbau-bau fantasi, magis, terus ada adventure-nya juga, itu harus nonton banget sih ya pendengar. Sebelum seriesnya tayang, tonton dulu aja filmnya. Oke. Nanti habis ini saya share info soal masih seputar Harry Potter kali ya, biar cocok nih sama pembahasan kita malam ini soal komunitas Harry Potter. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengarkan kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

menyumbang kontribusi untuk UMKM lokal, misalkan mengadakan pelatihan yang berguna untuk kesejahteraan mereka. Dan tentunya ada baiknya nih kita membeli dan menggunakan produk UMKM lokal.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, pendengar, kita lanjutkan pembahasan kita ya, masih soal para Harry Potter nih. Kalau tadi kita udah bahas sedikit ya soal komunitas yang bahkan masih berdiri sampai sekarang, masih aktif, udah 25 tahun usianya ya. Tadi dari Indonesia ada IHP atau Indo Harry Potter. Kita bahas soal ini nih. Akhir April kemarin itu akhirnya HBO Max resmi merilis trailer ya dari serial Harry Potter and the Philosopher's Stone atau Harry Potter yang pertama, yang dijadwalkan bakalan tayang pada hari Natal 2026. Wow, akhir bulan nih, pas liburan ya. Seru nih kayaknya nih. Dan rencananya serial 8 episode ini akan tayang di HBO Max. Jadi untuk yang mau nonton, siap-siap aja ya, siapin subscribe-nya di HBO Max. Terus kalau untuk trailernya itu kemarin rilis nih di akhir April di tanggal 30. Dan meskipun cuman cuplikan singkat aja, tapi para penggemar udah ramai banget membahas

berbagai detail di dalamnya. Para penonton juga akan langsung bisa mengenali suasana khas dunia sihir, mulai dari rumah keluarga Dursley di Private Drive, kamar sempit Harry di bawah tangga, hingga stasiun King's Cross, stasiun yang ikonik banget ya, yang ada Harry Potter nembus ke dinding tuh. Wah, ini memang gak bisa dipungkiri sih, produksinya jauh lebih maju karena memang udah dibantu banget teknologi ya dibandingkan yang filmnya. Filmnya itu dulu kan syuting kalau tidak salah di tahun 96 atau 97. Jadi di masa itu sebetulnya juga udah bagus, cuman kalau dibandingkan dengan sekarang mungkin karena dengan bantuan teknologi ada elemen-elemen yang sebelumnya sulit untuk dimasukkan, sekarang jadi lebih mudah dan bisa di-upgrade lagi kualitasnya gitu ya. Nah, ada juga adegan, kalau udah nonton ya trailernya, ini ada juga adegan di aula besar Hogwarts dan juga topi seleksi nih yang muncul dalam cuplikan itu. Serial ini juga menghadirkan bintang panggung dan layar, ada John Lithgow sebagai Albus Dumbledore, terus ada Janet McTeer sebagai Minerva McGonagall, terus ada Nick Frost sebagai Rubius Hagrid. Nah, sementara itu tokoh utama Harry Potter, Hermione Granger dan Ron Weasley akan dimainkan oleh pendatang baru. Ada Dominic McLaughlin, Arabella Stanton dan Alastair Stone. Terus ada juga nih yang sempat rame kemarin, viral, masih rame sih sebetulnya, masih menjadi perdebatan ya, soal pemeran Profesor Severus Snape yang diisi oleh Papa Esiedu. Ini kemarin sempat rame juga di kalangan pendengar, penggemar pasti tahu, karena dirasa tidak sesuai gitu dengan bukunya, karena di bukunya kan Profesor Snape ini digambarkan punya kulit pucat, rambutnya hitam gelap, lurus gitu ya. Tapi ternyata yang di series ini yang memainkan adalah aktor berkulit hitam. Jadi akhirnya muncul perdebatan nih, karena permasalahan latar belakang ras sang aktor itu. Memang sih bukan sebetulnya bukan rasis atau gimana, cuman karena kurang pas aja gitu dengan bayangan penggemar, karena kan namanya adaptasi ya, adaptasi dari buku, dari novel, pasti udah ada gambaran dong di kepala pembacanya. Kayak misalnya kemarin di Indonesia waktu ada adaptasi juga dari Dylan ya, dari buku Dylan, itu sempat ada perdebatan juga kan ketika bagian produksi itu memutuskan untuk memakai Iqbal sebagai karakter tokoh utama. Sempat ada perdebatan juga, dirasa gak cocok gitu ya, tapi ternyata setelah ditonton aktingnya masuk, seperti itu. Mungkin beda kasus, agak mirip tapi beda. Kalau yang di Harry Potter ini, karena ada perbedaan ras gitu loh, harusnya dia di bukunya tuh kulit putih, tapi terus berubah rasnya jadi kulit hitam. Ini kan berbeda ya, bukannya rasis atau meragukan aktingnya, karena saya yakin juga aktingnya pasti bagus ya. Cuman permasalahannya itu, ini rasanya jadi mengubah taste dari buku itu sendiri gitu. Makanya akhirnya terjadi perdebatan di antara penggemar. Terus ada lagi nih yang perbedaan paling mencolok ya dari versi filmnya adalah musik latarnya atau theme songnya. Jika film asli menggunakan Hedwig's Theme karya John Williams, serial ini akan menggunakan musik original garapan komposer peraih Oscar nih, yang pasti udah gak asing banget juga ya pendengar. Kalau yang sering nonton film pasti gak asing nih sama yang namanya Hans Zimmer. Terus ada juga nih tim Bleeding Fingers Music yang terlibat di musik untuk latar belakang dari serial Harry Potter ini gitu. Terus kalau untuk yang season 2 nya juga katanya udah diproduksi nih pendengar, jadi biar mungkin tiap tahun udah pasti ada tayang satu season begitu. Wah, seru banget, ini seru banget sih.
Kalau yang udah gabung di komunitasnya boleh share pengalamannya juga ya, gimana? Karena kalau saya tidak gabung juga sih dengan komunitasnya, cuman ngelihat-ngelihat postingannya aja sih, tapi nggak bergabung aktif atau gimana gitu. Menarik, menarik, menarik. Kalau selain Harry Potter nih, kira-kira ada nggak ya komunitas film lainnya? Kayak misalnya Game of Thrones. Itu kan Game of Thrones juga gede banget ya. Jumlah penontonnya, penggemarnya. Harusnya sih ada juga nih komunitas Game of Thrones. Wah, tapi belum nonton sih saya sih ya. Kalau Game of Thrones tertarik nonton, cuman belum sempat aja. Dan kayaknya banyak banget kan, dan agak lumayan mikir. Sebetulnya sama-sama fantasi sih, cuman ya itu, belum sempat aja. Oh, ternyata iya, ada nih komunitas globalnya Game of Thrones. Tapi kalau di Indonesia nih juga ada sih. Ada juga di Indonesia, di globalnya juga punya. Oke, tapi memang belum sebesar Harry Potter sih memang. Meskipun bagus ya, tapi memang mungkin skala penggemarnya belum sebanyak itu, belum seluas itu. Oke, itu tadi ya info soal trailernya Harry Potter dan beberapa fakta menarik yang ada di dalam trailer itu. Untuk yang belum nonton atau yang mungkin ragu nih, kira-kira bagus gak ya? Mungkin belum pernah kan, selama ini belum pernah nonton filmnya, belum pernah baca bukunya, tapi mungkin ada sedikit ketertarikan tentang fantasi, boleh banget dicek dulu nih, dicek dulu trailernya, biar nanti kalau misalnya tertarik siap-siap aja ya. Di Natal 2026 bakalan tayang season satunya di HBO Max. Oke, itu tadi infonya ya pendengar dari persoalan komunitas Harry Potter nih. Semoga bisa menghibur malam hari kita ya, malam hari Anda di tengah guyuran hujan yang syahdu dan ada unsur magis-magisnya dikit lah ya. Oke, pendengar, nanti saya masih akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Balik kampung, balik kampung. Aduh, aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, enggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Durian? Ya, buah durian. Buah durian dikenal sebagai king of fruit atau raja dari segala buah. Bentuknya bulat berlekuk tajam dengan cangkang yang mirip seperti duri-duri. Durian punya rasa yang legit, manis, dan harum. Buah dari negara tropis ini dipercaya pertama kali tumbuh di wilayah Borneo dan Sumatera, Indonesia ratusan tahun lalu. Durian terkenal dengan aromanya yang menyengat tajam. Namun, buah durian tetap digemari dengan varietas beragam hingga harga yang fantastis. Durian dipercaya memiliki khasiat sebagai aprodisiak atau penambah libido. Konsumsi buah ini dapat meningkatkan panas tubuh seseorang. Nah, beberapa orang menghubungkan peningkatan panas tubuh ini dengan peningkatan stamina seksual. Rasa durian memang enak dan banyak penggemarnya. Tapi, jangan sampai kalap ya. Pasalnya, kebanyakan makan durian bisa memperparah gejala diabetes atau memicu diabetes. Durian mengandung gula sederhana, yaitu sukrosa, fruktosa, dan glukosa yang cepat diserap oleh tubuh, sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Cinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
3: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan malam ini. Saya ingin mengajak Anda untuk selalu mengupdate informasi terbaru lewat portal yang resmi, terpercaya dan terverifikasi ya, supaya informasi yang sampai ke Anda adalah informasi yang benar dan bukan merupakan informasi yang palsu atau berita hoax. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda bisa ke rri.co.id. Itu adalah portal resmi kami, portal resmi RRI, di mana di situ ada banyak sekali berita yang bisa Anda nikmati pendengar. Ada berita regional, berita nasional, hingga berita internasional. Selain itu juga ada rubrik-rubrik lainnya nih, kayak misalnya rubrik hiburan, kemudian ada rubrik kesehatan, ekonomi, hukum, kuliner, budaya, dan masih ada banyak lagi rubrik yang bisa Anda nikmati pendengar. Terus selain lewat portal rri.co.id, Anda juga bisa mendownload aplikasi RRI Digital di Google Play Store ya. Nah, nanti kalau sudah mendownload aplikasinya, di situ bisa juga Anda membaca berita, bisa juga streaming nih. Dua-duanya bisa sih pendengar untuk streaming siaran RRI di seluruh Indonesia. Jadi untuk Anda kalau misalnya sedang berada di wilayah yang di luar wilayah Nunukan, atau misalnya mau dengerin lewat terestrial tapi kok kurang bagus ya kualitas audionya, itu bisa ke streaming aja pendengar. Bahkan misalnya Anda di luar Indonesia pun, di luar negeri, itu bisa kok mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia lewat streaming tadi ya. Jadi sekarang sudah ada fitur radio streaming yang bisa Anda nikmati baik di portal rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, dimanapun Anda berada saat ini, Anda tengah mendengarkan segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Untuk Anda yang mau bergabung, ayo silahkan boleh bergabung ya bersama saya di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kalau mau bergabung, mau request lagu, boleh dihubungi aja, bisa lewat WhatsApp, chat, VN, SMS maupun telepon di 0811-531-1945. Silahkan ya penggemar, pendengar maksud kami, boleh langsung aja bergabung di Ruang Rindu di malam ini, hari Senin 25 Mei 2026. Nanti Ruang Rindu masih akan menghibur Anda dengan lagu-lagu popnya hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Halo?
2: Bu?
1: Iya, Le. Ada apa?
2: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Nundukan Malam ini di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Silakan pendengar, untuk line interaktif Ruang Rindu masih kami buka hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Silakan ya, kalau mau request lagu untuk malam ini, mau kirim salam, boleh juga dikirim aja, bisa via chat dan VN WhatsApp, lalu bisa juga SMS atau telepon di 0811-5311-945. Ruang Rindu itu program yang hadir setiap hari, pendengar, di jam 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau misalnya di hari ini Anda belum berkesempatan gabung di Ruang Rindu, masih ada Ruang Rindu edisi selanjutnya. Jadi gak usah khawatir ya, pendengar, untuk masalah itu, karena Ruang Rindu akan menghibur malam Anda setiap harinya di Pro 1 RRI Nundukan di jam 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan Anda boleh request lagu pop ya. Kalau untuk dangdut enggak di Ruang Rindu nih, pendengar ya. Kalau untuk dangdut di Pro Dangdut, kalau Ruang Rindu kita fokusnya ke lagu pop. Jadi silakan boleh menghubungi kami, misalnya enggak mau telepon nih, mau via chat aja boleh, via SMS juga enggak apa-apa. Boleh ya. Silakan, masih kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Oke, ini selanjutnya saya puterin dulu lagu dari Dewa 19 yang berjudul Separuh Nafas.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk.

0: Kebangsaan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.
4: Oke, pendengar, sembari menunggu telepon, SMS maupun VN dari Anda, nih saya punya satu informasi untuk Anda. Siapa nih di sini yang suka nonton festival musik? Ini dia jadwal festival musik 2026 di Indonesia. Ada musisi lokal dan juga internasional. Deretan festival musik besar kembali meramaikan Indonesia sepanjang 2026. Mulai dari jazz, pop, indie, hingga musik lintas genre siap menghadirkan pengalaman konser berskala besar di berbagai kota. Sejumlah festival ternama juga menghadirkan kombinasi musisi internasional dan lokal yang menjadi daya tarik utama. Tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik, festival-festival ini turut menawarkan pengalaman hiburan dengan konsep venue yang semakin megah dan beragam. Beberapa nama besar seperti John Batiste, Daniel Caesar, hingga band Korea Selatan Wave to Earth dipastikan tampil di Indonesia tahun ini. Ini dia daftar konser dan festival besar yang siap digelar sepanjang 2026. Kalau Anda tertarik, jangan lupa dicatat ya. Yang pertama ada Java Jazz Festival 2026, Nice Peak 2 di tanggal 29 hingga 31 Mei 2026. Wah, bentar lagi nih ya. 4 hari lagi nih festivalnya digelar. Java Jazz Festival 2026 digelar dengan venue baru di Nice Peak 2 Tangerang. Beberapa penampil utama yang sudah diumumkan ada John Batiste, Ella Mai, Daniel Caesar, dan Wave to Earth. Terus ada juga nama lokal seperti Malik and the Essentials, Slank, Yura Yunita, hingga Ran. Terus yang kedua, ini ada Prambanan Jazz 2026 di Prambanan Temple dari tanggal 3 hingga 5 Juli 2026. Prambanan Jazz Festival kembali menjadi salah satu festival musik paling dinantikan di Indonesia. Festival ini dikenal menghadirkan suasana konser unik dengan latar megah kawasan Candi Prambanan. Beberapa penampil telah diumumkan nih, pendengar. Di antaranya ada Michael Learn to Rock atau MLTR, Nicky, Joey Alexander, dan ada band asal Korea Extraordinary Heroes. Kemudian kalau dari musisi tanah air ada Kahitna, Tulus, Malik and the Essentials, Club Project, Ari Lasso, It Gitaves, hingga Leto dan Yofi and Nuno. Terus yang ketiga nih, ada The Sound Project Volume 9 di Ecovention Ancol dari tanggal 7 hingga 9 Agustus 2026. Untuk The Sound Project Volume 9 dipastikan kembali hadir sebagai festival musik lintas genre yang menyasar penonton muda. Festival ini dikenal menghadirkan kombinasi pop, rock, indie, elektronik, hingga penampilan spesial kolaboratif. Beberapa band luar dipastikan tampil ya, ada Jet dari Australia, terus Nusantara Beat dari Belanda, dan Neck Deep dari Britania Raya. Terus untuk nama lokalnya ada Adrian Khalif, Baraswara, Bernadia, Hindia, Naikila, The Panturas, NDXAK, hingga Hadat Alwi. Masih ada 3 festival musik lainnya nih. Nanti saya bagikan informasinya untuk Anda ya. Sekarang kita cek dulu nih apakah sudah ada telepon yang masuk ya, yang mau gabung di Ruang Rindu malam ini. Coba nih saya cek dulu. Oke, ini sudah ada satu penelpon. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Memori web lagu Mbak Arista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau di sini maaf nih ya Pak Abdul Syukur nih agak-agak berisik soalnya lagi hujan. Di sana gimana?
5: Enggak hujan di sini Mbak Arista. Alhamdulillah cerah aja. Tapi biasanya subuh ini Mbak Arista, tadi malam diguyur hujan juga Mbak Arista tadi malam.
4: Oh, tapi enak ya tidurnya lebih nyenyak ya Pak ya?
5: Ya nyenyak sih tidurnya Mbak Arista, tapi was-was juga.
4: Kenapa? Ya, kenapa Pak?
5: Iya, kalau terlalu hujan juga Pak juga Mbak Arista ya kan, kayak banjir kah, apa petirnya kah juga Mbak Arista ya kan?
4: Oh, atau pohon tumbang gitu ya?
5: Ya gitulah.
4: Tapi aman aja kan sejauh ini ya Pak di daerah rumah?
5: Aman aja sih, alhamdulillah aman. Kalau banjir sih tempat saya ini Mbak Arista, alhamdulillah aman aja.
4: Alhamdulillah.
5: Sudah puluhan tahun, alhamdulillah aman aja Mbak Arista.
4: Oh, paling mentok-mentok ini ya kalau hujan angin gede mati listrik ya Pak ya?
5: Ya paling itu aja mati listrik biasanya gitu Mbak Arista. Kalau ada guntur kencang itu biasanya Mbak Arista ya kan petirnya itu.
4: Benar-benar. Agak menakutkan sih Pak kalau guntur udah sampai bikin kaca jendela ikut bergetar ya.
5: Sampai bergetar itu luar biasa itu Mbak Arista.
4: Horor itu. Biasanya emang diikutin mati listrik sih. Aduh.
5: Ya itu karena saya gini Mbak Arista, karena sudah saya kan pernah ini agak-agak trauma juga karena kan pengalaman itu Mbak Arista.
4: Apa Pak? Trauma
5: karena
4: kenapa?
5: Kalau kayak petir itu kilat-kilat itu tuh karena ini Mbak Arista, karena kan pernah kejadian juga di rumah itu Mbak Arista.
4: Kejadian
5: sampai
4: apa? Kesetrum
5: habis, sampai kayak TV, salon-salon itu habis tuh Mbak Arista.
4: Astagfirullah.
5: Sampai pelen itu kan gardanya itu anunya itu kan sampai tebongkas itu Mbak Arista. Makanya saya kalau petir kayak itu agak trauma dikit lah gitu Mbak Arista.
4: Oh, apalagi kalau misalnya hujan derasnya malam pas di jam tidur ya Pak ya?
5: Itu sudah.
4: Oh. Tapi enggak sampai kebakaran kan? Konslet aja berarti ya.
5: Iya, sampai putus itu Mbak Arista, kilometernya itu.
4: Oke. Alhamdulillah enggak ada korban jiwa kan ya, Pak?
5: Sampai rusak anunya itu, kilometernya itu Mbak Arista.
4: Yang terbakar
5: sampai,
4: itu
5: sampai ardanya itu kan sampai di tanah itu kan anunya itu anti petirnya itu sampai bongkas itu Mbak Arista.
4: Wih. Ya ampun ngerinya.
5: Sampai, ya luar biasa itu.
4: Aduh, ya benar pantesan was-was ya Pak ya.
5: Ya, kayaknya was itu hantam pohon kelapa dulu baru ke antena TV itu Mbak Arista kan, antena TV kan antena yang biasa itu Mbak Arista, yang biasa kan yang menjulang gitu.
4: Oh iya iya, bukan parabola ya.
5: Ya, namanya habis nonton jadi pagi kejadiannya itu paling sekitar jam subuh lah Mbak Arista, habis sembahyang subuh itu ya kan.
4: Untunglah.
5: Setengah 6 lah.
4: Untunglah udah bangun. Nonton
5: kan tadi cabut antenanya itu Mbak Arista. Biasanya kan dicabut. Ya namanya mau musibah ya, enggak ada yang tahu Mbak Arista ya kan.
4: Ngalir akhirnya.
5: Tahun berapa ya? Pokoknya tahun 2000-an lah itu Mbak Arista.
4: Berarti makanya lebih
5: kalau ada petir-petir ya, kalau ada petir-petir kayak gitu kayak guntur itu saya wah kayak gitu kayak apa kayak gitu dah. Ingat kejadian lagi tuh Mbak Arista.
4: Wah, semoga aman semualah ya Pak ya. Soalnya ya,
5: alhamdulillah
4: nih.
5: Alhamdulillah sih, alhamdulillah sampai tangan ini aman aja sih Mbak Arista.
4: Alhamdulillah. Ya, oke. Pak Abdul Syukur.
5: Saya lagunya anu aja Mbak Arista, lagunya ini, lagunya Ebit aja Mbak Arista.
4: Yang apa?
5: Pokoknya dipilihkan aja deh yang barista.
4: Sebenarnya habis ini tuh tadi udah saya masukin tahu Pak, EBIT GAD. Pas banget.
5: Oh, sudah.
4: Saya masukin yang ini tapi yang berita kepada kawan. Mau enggak?
5: Oh iya, bagus juga itu berita sama, sama kawan, sama teman aja itu kan, sama pendengarnya RRI Nunukan kan.
4: Oke, siap.
5: Iya,
4: salam-salamnya boleh
5: saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena hari Rabu, karena Idul ya apa?
4: Idul Adha.
5: Ya kurban Pak ya, selama menjalankan apa Idul ini, Pak? Idul Adha Mbak ya.
4: Iya, Pak.
5: Ya, hari Rabu mohon maaf lahir batin juga pada baristanya sebernama kru-kru RRI Nunukan tanpa terkecuali. Semoga sehat semuanya buat baristanya juga, selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga barista. Makasih.
4: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Syukur juga ini ya, kita dari segenap tim kru RRI buat Pak Abdul Syukur dan juga pendengar yang saat ini lagi monitor juga mengucapkan selamat ini ya Idul Fitri di Idul Fitri Idul Adha di hari Rabu, minal aidin wal faizin ya untuk Anda yang merayakan Idul Fitri. Idul Fitri lagi, Idul Adha, astagfirullah. Oke, ini ada satu lagi telepon, kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
6: Halo. Halo, selamat malam Kak Rista.
4: Oke, oke, suaranya kecil, suaranya kecil. Oke, selamat malam Kak Tajudin. Kabarnya gimana?
6: Sehat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Aduh, tadi kayaknya nelpon-nelponnya. Nih saya cek log teleponnya nih, baru saya
6: iya
4: lihat.
6: Sekali.
4: Oke, oke,
6: iya sekali.
4: Oke,
6: oke.
4: Alhamdulillah nih, di penghujung acara lagi ya.
6: Gak apa-apa, yang penting Kak Rista angkat.
4: Oke, siap, siap, siap. Langsung
6: gimana
4: aja kali ya.
6: Juga sehat.
4: Ah, alhamdulillah sehat, aman. Paling bersin-bersin dikit, tapi aman aja. Kata Judin sehat juga kan ya? Aman kan?
6: Iya sehat.
4: Alhamdulillah. Oke. Nih
6: lagi gerimis juga di sini Kak Rista. Di sana hujan kan?
4: Hujan deras, hujan angin di sini. Hujan angin gede banget.
6: Ini juga gerimis, gerimis juga di sini.
4: Ini belum selesai tadi dari jam berapa? Jam 8 kurang setengah 8 lah. Udah mulai hujan nih, sampai sekarang belum berhenti. Alhamdulillah sih, karena kondisinya kan kekeringan ya. Jadi kalau turun hujan akan sangat menyenangkan. Hujan ditunggu-tunggu.
6: Iya, di sini juga gerimis sudah 2 malam ini, berarti diguyur hujan. Tadi malam sama Mbak Sasha juga lagi hujan pas siaran.
4: Alhamdulillah sih, jadi lebih nyaman juga kan tidurnya kalau hujan, dingin soalnya.
6: Iya.
4: Oke, kata Judin mau dengerin lagu apa?
6: Iya, mau nanya satu pertanyaan aja buat Karista sebelum ke lagu. Singkat aja. Kalau Karista siang malam itu biasanya tidur siang gak?
4: Kadang tidur siang, kadang enggak.
6: Oh. Jadi tergantung ya.
4: Iya, kalau ngantuk tidur siang, kalau enggak ya enggak gitu. Soalnya kadang tuh tetap bisa seger aja gitu.
6: Okay. Request itu dari Utopia. Seperti bintang.
4: Seperti bintang. Oh, malam-malam ya kita melihat bintang, tapi enggak bisa lihat bintang, Deng. Di sini lagi hujan soalnya.
6: Iya.
4: Salam-salamnya boleh?
6: Buat semuanya aja kan ada telepon terakhir ini kayaknya. Kayak dua lagu terakhir buat Kak Rista, jaga kesehatan. Selamat buat Pak Abdul Syukur tadi, buat Kak Rista sampai ketemu lagi. Terima kasih. Selamat malam.
4: Oke, terima kasih Kata Judin udah gabung. Selamat malam. Saya selalu juga ya Kata Judin. Oke, untuk request lagunya ini saya puterin dulu tadi dari Pak Abdul Syukur dulu ya. Tadi ada EBIT GAD, katanya terserah, tapi ini saya masukin yang berita kepada kawan. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda. Ragam tradisi Idul Adha unik di berbagai daerah Indonesia. Syarat makna dan budaya. Yang pertama ada Meogang dari Aceh. Di Aceh, masyarakat mengenal tradisi Meogang menjelang Idul Adha. Warga biasanya memasak daging dan makan bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur menyambut hari raya. Tradisi ini juga menjadi momen berbagi kepada tetangga dan kerabat. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan makanan kepada warga sekitar agar suasana hari raya bisa dirasakan bersama-sama. Yang kedua ada Grebek Gunungan di Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta memiliki tradisi Grebek Gunungan yang digelar Keraton Yogyakarta saat Hari Besar Islam. Gunungan berisi hasil bumi akan diarak sebelum nantinya diperebutkan warga. Masyarakat percaya isi gunungan membawa keberkahan dan kemakmuran. Tradisi tersebut juga menjadi daya tarik wisata budaya yang selalu dinantikan warga maupun wisatawan. Yang ketiga ada manten sapi di Pasuruan. Tradisi manten sapi ini cukup unik, pendengar. Hewan kurban dihias menyerupai pengantin sebelum diarak keliling kampung oleh warga. Tradisi itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban. Selain itu, arak-arakan juga menjadi simbol sukacita masyarakat menyambut Idul Adha.

0: Ako yung wali nyo, man kay gay.
1: Ghibli.
0: O, atong.
1: Ngayon, magandang tunasya.
2: Anda yang sering mengkonsumsi daging dan punya daging sisa, jangan sampai salah cara untuk menyimpannya ya. Daging yang disimpan dengan tepat ternyata bisa tahan sampai 1 tahun loh. Bagaimana cara menyimpan daging dengan tepat agar awet sampai 1 tahun? Yang pertama, jangan cuci daging. Mencuci daging bisa meningkatkan kelembapan. Daging yang basah dan lembab rawan terkontaminasi bakteri sehingga mudah rusak. Maka daging yang disimpan sebaiknya dalam keadaan kering. Kedua, potong daging. Sebelum disimpan, sebaiknya daging dipotong dalam ukuran kecil terlebih dahulu. Selain mudah disimpan, memotong daging menjadi ukuran lebih kecil mempermudah untuk mengambil jumlah yang tepat saat akan memasak. Hal ini menghindari daging keluar masuk terlalu sering. Perlu diingat pendengar, suhu yang tidak konsisten akan merusak daging. Ketiga, simpan di tempat yang kecil. Agar lebih mudah mengambilnya, pisahkan potongan-potongan daging di wadah kecil seperti kantong plastik atau food container. Untuk menyimpan di dalam wadah, jangan tumpuk dagingnya ya, supaya tidak menempel dan sirkulasi udara antara daging tetap baik. Keempat, dinginkan sebelum disimpan. Daging yang sudah siap disimpan sebaiknya diletakkan terlebih dahulu di kulkas sampai suhunya cukup rendah dan tidak berasa lembab. Kemudian pindahkan daging ke freezer dan letakkan di bagian paling dingin. Lalu jangan sering dipindah posisinya. Dan yang terakhir, cairkan sebelum dimasak. Jika Anda akan memasak daging yang sudah dibekukan, sebaiknya pindahkan daging dari wadahnya ke bagian sealer kulkas ya. Pindahkan daging 1 malam sebelum Anda akan memasaknya, sehingga ketika ingin diolah, daging tidak beku.

Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun fitur-fitur di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan wide draw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang. Yang kedua, kerugian keuangan. Banyak orang yang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berisiko kehilangan tabungan, utang, hingga kebangkrutan. Ketiga, kesehatan mental. Tekanan emosional yang tinggi dan stres dapat muncul akibat kekalahan dalam judi. Yang keempat, legalitas. Judi online merupakan aktivitas yang ilegal dan melanggar tindak kejahatan dan dapat dipidana. Meskipun menawarkan kesempatan yang menggiurkan untuk memenangkan uang dengan cepat dan jumlah banyak, judi online juga membawa risiko finansial dan dampak negatif lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Masih membahas soal ragam tradisi Idul Adha unik di berbagai daerah Indonesia. Tadi ada Meugang di Aceh, Grebeg Gunungan di Jogja, Manten Sapi di Pasuruan. Yang selanjutnya nih ada Mepe Kasur di Banyuwangi. Untuk tradisi Mepe Kasur ini, warga menjemur kasur berwarna merah dan hitam secara bersamaan di depan rumah masing-masing. Tradisi tersebut dipercaya sebagai simbol membersihkan diri dari hal-hal buruk. Kegiatan itu juga menjadi penanda masyarakat bersiap menyambut hari raya dengan suasana baru. Yang kelima, ada Toron dan Nyalasi dari Madura. Di Madura, tradisi Toron dan Nyalasi masih rutin dilakukan menjelang Idul Adha. Para perantau biasanya pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga dan berziarah ke makam leluhur. Momen itu dimanfaatkan untuk mempererat hubungan keluarga. Tradisi ziarah juga menjadi bentuk penghormatan kepada anggota keluarga yang meninggal dunia. Keberagaman tradisi Idul Adha di berbagai daerah menunjukkan kuatnya hubungan antara budaya dan nilai keagamaan di Indonesia. Meski memiliki bentuk berbeda, seluruh tradisi tersebut sama-sama mengajarkan rasa syukur, kepedulian, dan juga kebersamaan. Tak terasa ya, pendengar, perayaan Idul Adha ini tinggal beberapa hari lagi. Dan pastinya untuk Anda yang mungkin bepergian ya, yang mau mudik, jaga kesehatan, periksa seluruh kondisi kendaraan, jangan lupa rumahnya dikunci juga. Terus nanti ketika akan berangkat jangan lupa juga dicek ya, situasi lalu lintasnya seperti apa sih di tempat yang Anda tuju. Tapi cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya, Anda bisa nih pakai fitur yang namanya ada fitur CCTV di aplikasi RRI Digital. Nah, udah punya belum aplikasi RRI Digital? Udah install belum? Kalau belum, Anda bisa install ya aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Nah, di aplikasi itu nanti ada namanya fitur CCTV. Fiturnya itu bisa memperlihatkan situasi lalu lintas di beberapa kota di Indonesia. Jadi bisa dicek dulu nih sebelum Anda sampai di sana, seperti apa keadaannya, serame apa, semacet apa, sekeos apa, atau mungkin Anda jadi bisa berpikir nih jalan alternatif mana ya yang sebaiknya dilalui untuk menghindari kehebohan di situ gitu ya. Silakan dicoba aja, cek fiturnya seperti apa dan semoga bermanfaat ya fiturnya. Oke, pendengar, nanti masih ada satu informasi lagi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Masih soal budaya ya, pendengar. Nanti kalau tadi ini budaya Idul Adha, setelah ini nanti saya bagikan informasi soal pameran keris nasional 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Benda Kledi? Kledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sintang, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief kledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional kledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Kledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, kledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

pendengar, tadi saya sudah menjanjikan ya akan membagikan informasi soal pameran Keris Nasional 2026 yang jadi ruang edukasi budaya bagi generasi muda. Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap generasi muda dapat semakin mengapresiasi keris Indonesia. Ia mengatakan salah satu cara agar generasi muda dapat memahami keris adalah dengan datang ke pameran-pameran keris. Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan meresmikan pameran Keris Nasional dalam rangka peringatan Hari Keris Nasional 2026. Pameran ini digelar di Museum Pusaka TMII Jakarta Timur dan berlangsung pada 23 Mei hingga 28 Juni 2026. Ia berharap pameran Keris Nasional 2026 dapat menggugah minat generasi muda untuk semakin mengapresiasi keris. Baginya, keris telah diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO sehingga perlu terus dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi penerus bangsa. Sementara itu, Paguyuban Adopsi Keris Indonesia atau PAKSI memiliki cara tersendiri dalam memperkenalkan keris kepada generasi muda. Salah satunya dengan melihat keris sebagai pusaka warisan budaya leluhur, tak sebatas dari unsur klenik yang dimilikinya. Menurutnya, pembuatan keris sebenarnya mengandung arti sesuatu yang sebelumnya tidak berarti apa-apa. Akan tetapi setelah melewati tempaan dan proses yang panjang menjadi hasil seni yang indah dan hebat. Pendengar, jika Anda tertarik untuk membaca informasi soal budaya lainnya, itu bisa Anda akses ya dengan mudah dan cepat di portal rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: sejarah dan asal-usul Pulau Kalimantan disebut Borneo. Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Dalam catatan, Pulau Kalimantan memiliki berbagai sebutan. Namun, dari sekian nama, Borneo yang paling sering digaungkan untuk menyebut Kalimantan. Dikutip dari berbagai sumber, asal-usul Kalimantan disebut Pulau Borneo. Konon, awalnya dari Kesultanan Brunei. Borneo dipakai oleh kolonel Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan. Sebutan Kalimantan mengacu pada penduduk bagian timur pulau ini yang sekarang menjadi bagian Indonesia.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
1: Saat gelap, beristirahatlah dan biarkan pikiranmu tenang. Besok pagi, segala sesuatu akan menjadi lebih jelas lagi. Biarkan pikiranmu terlelap dalam kedamaian dan rasakan ketenangan dalam tubuhmu. Semua akan baik-baik saja. Jangan biarkan pikiranmu gelisah dan khawatir menghantui malammu. Biarkan semua itu pergi dan nikmati istirahatmu. Dalam keheningan malam, biarkan dirimu merasakan kehangatan, ketenangan, dan ketenteraman. Seluruh tubuh rileks dan bersantailah. Sesekali, kita perlu berhenti dan merenungkan segala sesuatu. Malam ini, biarkan dirimu merenungkan hal-hal yang membuatmu bahagia dan bersyukur.

Biarkan pikiranmu memikirkan hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang sudah lewat. Fokuslah pada saat ini dan nikmatilah malam ini dengan tenang. Biarkan pikiranmu tenang dan jangan biarkan kekhawatiran mengambil alih. Pada akhirnya, segala sesuatu akan baik-baik saja. Di balik kegelapan malam, selalu ada bintang yang bersinar. Begitu juga hidup. Di balik kesulitan, pasti ada harapan. Tenanglah, sebab setiap detik yang berlalu adalah langkah menuju fajar baru. Perjuangan hari ini akan membawa kebahagiaan esok hari. Malam adalah waktu untuk melepaskan beban dan merenung. Ketahuilah, di setiap renungan, kamu menjadi lebih kuat dan bijaksana. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nenukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kita mengikuti Mutiara Pagi. Mutiara Pagi kali ini edisi Selasa 26 Mei 2026, mengangkat topik amalan-amalan sunnah Hari Raya Idul Adha yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Darsan Awer SPDI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rusli?
0: Alhamdulillah, kabar baik Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Ini menarik sekali nih Pak Ustadz, topiknya amalan-amalan sunnah Hari Raya Idul Adha yang kebetulan akan jatuh insya Allah besok.
1: Iya,
0: Hari Raya Idul Adha.
1: Iya, iya.
0: Kalau begitu Pak Ustadz, langsung saja Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Rusdi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Bersyukur bukan hanya sebatas dengan perkataan kita, kita mengucapkan handala, akan tetapi bersyukur harus juga dengan pengakuan kita di dalam hati ini bahwa apa yang kita rasakan ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita implementasikan rasa syukur ini dengan terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Memperbanyak amal kebaikan kita untuk bekal kita pada kehidupan kita yang selanjutnya, yaitu kehidupan kita di akhirat nantinya. Nah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wa tasawwadu fa inna harisadit takwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi sekarang ini kita telah berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulhijjah. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Zulhijjah adalah bulan terakhir di dalam perhitungan tahun Hijriah. Allah menciptakan 12 bulan selama setahun itu. Kemudian Allah juga memilih ada 4 bulan yang dimuliakan, Asharul Urun, artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bulan itu adalah bulan Zulhijjah. Dan alhamdulillah sekarang ini kita telah berada di dalamnya. Salawat dan salam senantiasa

jadi wasilah nantinya mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu saudara sekalian, bersalawat ini adalah kewajiban ya. Kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu perintah. Sebagaimana apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya. Berikanlah salam penghormatan kepada Nabi. Nah, ini perintah bagi kita untuk melaksanakan atau senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang ini kita telah berada di hari ke-9 bulan Zulhijjah. Ini berada di hari ke-9 bulan Zulhijjah. Nah, sebagaimana juga kita ketahui bahwa hari ini adalah hari Arafah, di mana saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah sedang bergeser ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Nah, sebagaimana juga kita ketahui bahwa puncak haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Puncak haji itu wukuf di Padang Arafah. Dan wukuf di Padang Arafah adalah merupakan rukun haji. Nah, sesungguhnya haji itu di Arafah, al-hajj Arafah. Haji itu di Arafah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika jemaah kita mungkin ada yang sakit, ada yang kurang sehat, ya, mereka dibawa ke Arafah biar sebentar untuk melaksanakan wukuf. Dan sekarang ini kita telah berada di tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Maka ada hal yang penting yang mungkin bisa kita lakukan, dan itu sangat dianjurkan, yaitu berpuasa. Berpuasa di hari Arafah. Nah, ini sangat luar biasa sekali, saudara sekalian. Nah, maka Rasulullah menyampaikan bahwa barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka sesungguhnya dosa-dosanya yang lalu, satu tahun yang lalu, dan dosa-dosanya yang satu tahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ya dosa-dosa kecil ya saudara sekalian, bukan dosa-dosa besar, karena sesungguhnya ketika kita melakukan perbuatan dosa besar ya mungkin harus ada taubat khusus, taubat nasuha, taubat yang betul-betul kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa-dosa kecil kita mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya juga kita tidak mengulangi perbuatan itu. Oleh karena itu kita manfaatkan waktu ini, hari ini, tanggal 9 Zulhijjah atau hari di hari Arafah ini kita melaksanakan puasa. Dan sesungguhnya juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang banyak di dalam bulan Arafah ini atau di hari Arafah ini. Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari neraka begitu banyak di hari Arafah ini. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan besok insyaallah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, yaitu tanggal 28 ya, bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah, insyaallah kita di tanah air akan melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Salat Idul Adha ya, tanggal 10 Zulhijjah atau hari Nahar. Nah, oleh karena itu sekalian, untuk menyempurnakan, untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam pelaksanaan salat Idul Adha ini, ada hal-hal yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, artinya sunnah-sunnah yang kita lakukan, yang kita bisa lakukan di dalam pelaksanaan salat Idul Adha itu sendiri, supaya kita mendapatkan pahala yang banyak, kita mendapatkan ganjaran yang banyak, karena kita sudah mencontohi apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara sekalian, ini juga terkait masalah fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 ya, terkait dengan pelaksanaan salat Idul Adha dan salat Idul Fitri. Yang pertama ya, kita dianjurkan ketika kita mau berangkat melaksanakan salat Idul Adha, maka kita disunnahkan untuk mandi dan memotong kuku. Nah, sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha,

0: maka kita disunahkan untuk membersihkan diri kita dari kotoran, yakni dengan cara memotong kuku kita, ya, merapikan kuku kita, kemudian merapikan rambut kita, kemudian merupukan kuku kita, ya, artinya merapikan misalnya kuku kita, rambut kita, ya, ya, sebelum kita pergi melaksanakan salat Idul Adha. Yang itu ya, kita mandi untuk membersihkan diri kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Ya, tidak mungkinlah saudara sekalian, ya, ketika kita mungkin pergi melaksanakan salat Idul Adha tidak mandi, ya, gitu. Ya, intinya kita mandi gitu. Nah, bagi mungkin ibu-ibu yang sedang haid, ya, mandi bersih dulu baru pergi melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian untuk bapak-bapak, ya, mandi sunnah Idul Adha, mandi. Kita mandi, membersihkan diri kita, kemudian kita merapikan rambut kita, atau mungkin kita merapikan kuku kita dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan saudara sekalian, bagaimana kalau kita ada niat untuk melaksanakan ibadah kurban? Nah, ini kan ada perintah, ya, ketika kita ada niat untuk melaksanakan ibadah kurban, ya, maka ada dikatakan dalam hadis bahwa kita tidak boleh memotong kuku, artinya disunahkan tidak memotong kuku, memotong rambut, ya. Akan tetapi, ya, bagi kita yang tidak berniat untuk melaksanakan ibadah kurban, ya, maka itu yang harus kita lakukan, disunahkan untuk merapikan rambut kita, disunahkan untuk memotong kuku kita. Dan tidak juga, kalau istilahnya, walaupun kita berniat melaksanakan ibadah kurban, ya, kita juga dianjurkan atau disunahkan untuk mandi. Jangan sampai tidak mandi, ya, pergi melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, kita disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik, kemudian memakai wangi-wangian. Nah, ini jangan disalahpahami, saudara sekalian, bahwa memakai pakaian yang terbaik itu bukan berarti pakaian itu harus bagus. Akan tetapi, pakaian itu dipastikan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Nah, berpakaian dengan baik, pakaian yang bersih, ya, bukan berarti harus baru, tetapi memakai pakaian yang terbaik. Ya, kalau kita disunahkan memakai pakaian putih, ya, tapi tidak menutup kemungkinan, ya, kalau ada warna lain, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau kita ada pakaian putih, ya, lebih bagus lagi. Artinya lebih disunahkan lagi untuk memakai pakaian putih. Nah, ini setelah badan bersih dan kotoran, maka dihendaknya kita melaksanakan sholat Idul Adha, disunahkan untuk memakai wangi-wangian, kemudian disarankan untuk memakai pakaian yang terbaik agar di saat melaksanakan sholat Idul Adha itu kita merasa nyaman. Artinya kita disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Wangi-wangian, ya, kita, ya, memakai wangi-wangian supaya kita harum, ya. Kemudian kita memakai pakaian-pakaian yang terbaik. Nah, kemudian saudara sekalian, yang selanjutnya adalah sebelum melaksanakan salat Idul Adha, ya, kita artinya, ya, sesuai dengan sunnah, ya, Rasulullah itu ketika dia melaksanakan salat Idul Fitri, dia makan sebelum dia pergi melaksanakan salat Idul Fitri, ya, tidak seperti halnya dengan salat Idul Adha, maka kita dianjurkan untuk tidak makan dulu. Karena kenapa? Ketika nanti kita pulang dari melaksanakan salat Idul Adha, maka kita dianjurkan untuk memakan makanan atau makan yang hewan kurban yang dikurbankan, kita kurbankan, ya. Artinya kita dianjurkan untuk tidak makan, ya, tidak makan sebelum kita pergi melaksanakan salat Idul Adha. Tidak seperti dengan salat Idul Fitri, maka kita dianjurkan untuk makan. Kenapa dianjurkan makan? Karena kita memastikan hari ini kita tidak berpuasa. Oke, setelah kita sebulan berpuasa, ya, maka hari ini di hari 1 Sawal itu kita memastikan diri kita tidak berpuasa, maka disitulah kita dianjurkan untuk tidak berpuasa. Tidak seperti hanya di hari raya Idul Adha, malah sebaiknya jangan kita makan dulu, karena nanti setelah kita selesai melaksanakan salat Idul Adha, maka kita dianjurkan untuk memakan makanan yang kita kurbankan. Nah, kemudian yang selanjutnya, saudara sekalian, sunnah-sunnah yang kita lakukan di hari raya Idul Adha itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak bertakbir, kemudian bertahlil dan bertahmid. Dianjurkan memperbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam perjalanan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca takbir, membaca tahlil dan tahmid. Kita membaca takbiran gitu ya, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang kita dianjurkan untuk memperbanyak bertakbir. Apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Artinya Allah mempermudah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganjurkan supaya kita untuk memperbanyak bertakbir. Nah, padahal ini disampaikan di dalam ayat tadi bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah. Nah, ini adalah kalian mencukupkan bilangan. Artinya memperbanyak bertakbir, bertahlil dan bertahmid di hari-hari ketika kita di hari-hari nahar ya, ketika melaksanakan salat Idul Adha. Begitu juga dengan hari-hari tasyrik, kita dianjurkan untuk memperbanyak bertakbir di hari-hari tasyrik ini. Nah, kemudian saudara sekalian, kita dianjurkan untuk melewati jalan yang berbeda ketika kita pergi melaksanakan salat Idul Adha ya, kita dianjurkan melewati jalanan yang terdekat. Nah, kemudian setelah kita pulang ya, kalau memang ada alternatif yang lain, kita dianjurkan untuk melewati jalan yang lebih berbeda, yang berbeda ya, yang jauh daripada tempat yang kita lalu. Tujuannya supaya kita bisa bertemu dengan orang, saling maaf memaafkan, saling sapa, saling tahniah gitu ya, saling memaafkan kepada saudara-saudara kita. Nah, kemudian kita selalu dianjurkan untuk saling mengucapkan selamat atau tahniah, saling maaf memaafkan dengan dosa-dosa mungkin yang kita lakukan sesama manusia, dosa-dosa yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita, ya kita saling memaafkan. Karena sesungguhnya hari ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari nahar ini 10 Zulhijjah besok ya, insyaallah adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak saling maaf memaafkan, saling memaafkan terhadap saudara-saudara kita. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan sunnah yang selanjutnya ya, ketika kita selesai melaksanakan salat Idul Adha, itu tadi saling maaf memaafkan. Kemudian juga saya sampaikan juga di sini saudara sekalian, ketika kita sedang melaksanakan salat Idul Adha, maka perhatikanlah ketika khutbah ya. Ini setelah kita selesai melaksanakan salat ya, khutbah, maka jangan dengarkanlah khutbah ini. Nih, mohon maaf ya, saya lihat ini terkadang ada saudara-saudara kita yang ketika dia selesai melaksanakan salat Idul Adha 2 rakaat itu ya, mereka langsung pulang, padahal masih ada khutbah yang harus kita dengarkan. Ada 2 khutbah yang kita harus dengarkan di dalamnya, dan ini merupakan rangkaian daripada pelaksanaan salat Idul Adha. Selesai kita salat, duduk, diam, dengarkan, pahami apa yang disampaikan oleh khatib kita yang menyampaikan khutbah itu. Dengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh khatib kita. Jangan sudah selesai langsung pulang. Ya, ini selesai langsung kita pulang, jangan. Artinya dengarkan dulu, selesaikan dulu rangkaian khutbah itu, baru kita bubar, kita saling memaafkan, bahan pulang ke rumah. Nah, kemudian saudara sekalian, ketika kita melaksanakan sholat di lapangan misalnya ya, maka ketika kita sampai di lapangan, maka kita langsung duduk saja. Langsung duduk, langsung kita bertakbir, kemudian kita bertahlil, kemudian kita bertahmid. Nah, ketika kita mungkin melaksanakan sholat di masjid, ya mungkin kita bisa mendahulukan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, kemudian kita duduk, kemudian kita takbiran. Nah, saudara sekalian, setelah kita pulang dari melaksanakan sholat Idul Adha, ada ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu melaksanakan kurban. Melaksanakan ibadah kurban, menyembelih hewan kurban. Karena sesungguhnya melaksanakan ibadah kurban ini sangat dianjurkan, saudara sekalian. Dan ini termasuk adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah ini, dan bahkan kuku, kemudian bulu-bulu, tanduk-tanduk hewan yang kita sembelih itu datang nanti pada hari kiamat sebagai saksi. Datang pada hari kiamat pada sebagai saksi. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada hari ini yang kita berada di hari Arafah, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya dari hari Arafah, yaitu membebaskan hambanya dari neraka, ya, yang pada hari ini hari Arafah. Ya, kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, pergunakan hari ini. Nah, memang kita sudah dianjurkan, ya, karena memang sesungguhnya begitu banyak keutamaan di bulan Zulhijjah ini, mulai dari satu Zulhijjah sampai dengan sekarang ini kita berada di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kita dianjurkan untuk memperbanyak beramal soleh, karena sesungguhnya ketika kita memperbanyak beramal soleh di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan melipat gandakan pahalanya. Allah melipat gandakan pahala kita. Pahalanya bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang baik di bulan yang baik ini. Khususnya tanggal hari-hari terakhirnya ini, tanggal 9 Zulhijjah. Besoknya kita melaksanakan salat Idul Adha, ya, kemudian dilanjutkan dengan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Hari tasyrik itu hari di mana ketika jamaah kita sedang bergeser menuju ke Mina untuk melaksanakan pelontaran, melaksanakan rangkaian ibadah haji yang selanjutnya, yaitu melontar di Mina. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini kita bisa memperbanyak, memperbaiki ibadah kita. Selalu istiqomah, kemudian selalu berusaha berbuat baik, apalagi di hari yang mulia ini, di tanggal 9 Zulhijjah ini, perbanyaklah beribadah, beristighfar, kemudian perbanyaklah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insyaallah besok, saudara sekalian, tanggal 28 atau bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah, kita akan melaksanakan salat Idul Adha. Melaksanakan salat Idul Adha artinya supaya kita mendapatkan kesempurnaan di dalam ibadah kita, maka apa yang saya sampaikan tadi, amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha. Ya, mungkin itu Pak Rusdi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, ya, memberikan kesehatan yang baik. Insyaallah kita bisa melaksanakan ibadah salat Idul Adha besok, sekalian kita melanjutkan dengan melaksanakan ibadah kurban. Demikian saya akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, terima kasih banyak Pak Ustaz sudah memberikan pencerahan terkait tentang amalan-amalan yang dilakukan di hari raya Idul Adha. Meskipun amalan-amalan sunnah, namun pahalanya
0: luar biasa.
1: Itu luar biasa. Pak Ustaz, sekali lagi terima kasih Pak Ustaz.
0: Iya, sama-sama.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia Mutiara Pagi. Baru saja kita dengarkan yang disampaikan langsung oleh Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan, Ustadz Haji Darsan, dengan topik amalan-amalan sunnah hari raya Idul Adha. Dan pendengar, tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi. Thank you.
2: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Bersama kita mencatat Indonesia.
6: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mengikuti Warta Nunukan Pagi.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.

0: puncak di Kabupaten Nunukan pada tahun 2018 sampai sekarang.
1: BBM ini ya, sementara stop sudah, mobilnya yang tidak bisa ke sini sudah terkendala sudah, jadi masalah juga ini dengan masyarakat ya, saling ada sudah ini.
2: Sari berita, permintaan ayam pedaging di Nunukan mulai meningkat menjelang Idul Adha. Kenaikan permintaan terjadi seiring mendekatnya musim Hari Raya Kurban. Kondisi jalan yang rusak parah di Kerayan Selatan Kabupaten Nunukan membuat warga kesulitan beraktivitas dan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Selasa 26 Mei 2026. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Permintaan ayam pedaging di Nunukan mulai meningkat menjelang Idul Adha. Kenaikan permintaan terjadi seiring mendekatnya musim Hari Raya Kurban. Ferry Herjansa melaporkan selengkapnya.
3: Peternak mulai menerima peningkatan permintaan dari pasar dan masyarakat lokal. Tren tersebut terjadi setiap momentum Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini disampaikan oleh pengusaha ayam petelur dan pedaging di Nunukan, Rizwandi.
0: Kalau untuk ayam pedaging, saya juga punya ayam pedaging, Mas. Dan alhamdulillah, ayam pedaging itulah yang pertama saya buka di Kabupaten Nunukan pada tahun 2018. Sampai sekarang,
3: permintaan ayam pedaging meningkat karena kebutuhan konsumsi masyarakat saat hari raya. Sebagian warga memilih ayam sebagai alternatif hewan kurban dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Nah, jadi kalau untuk ayam pedaging, setiap tahun, setiap momen hari besar, pasti ada peningkatan signifikan, Mas. Karena kalau untuk hari besar itu, apalagi Idul Adha, itu namanya hari raya kurban, Mas. Jadi setiap rumah pasti, kalau orang muslim tuh berkurban, Mas.
3: Peternak menilai kenaikan permintaan tahun ini cukup signifikan dibanding hari biasa. Distribusi ayam dilakukan secara bertahap agar pasokan pasar tetap terpenuhi menjelang Idul Adha. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Hardiansa, Pro 3 RRI terus mengedar untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, produksi telur ayam di Nunukan mencapai ratusan piring setiap hari. Produksi tersebut berasal dari sekitar 15.000 ayam petelur milik peternak lokal. Ferry Herdiansa kembali menurunkan laporannya.
3: Produksi telur harian masih berjalan dengan normal menjelang Idul Adha tahun ini. Hasil produksi dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Nunukan. Hal ini disampaikan pengusaha ayam petelur dan pedaging di Nunukan, Rizwandi.
0: Alhamdulillah, Mas, kalau produksi kita kan untuk ayam sekarang ini sudah mencapai 15.000 ekor. Dan produksinya itu di sekitar 430 piring. Yang satu piringnya itu isinya 30 butir, Mas.
3: Jumlah produksi telur dapat berubah tergantung kondisi ayam dan cuaca harian. Peternak terus menjaga kualitas pakan agar produktivitas ayam tetap stabil setiap hari. Satu piring telur berisi 30 butir telur yang dipasarkan ke sejumlah wilayah di Nunukan. Permintaan telur meningkat menjelang hari raya besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha.
0: Nah, itu kurang lebih 430, kadang 435, kadang turun sedikit 425. Setiap hari, Mas.
3: Peternak memastikan stok telur ayam masih aman untuk kebutuhan masyarakat Nunukan. Distribusi telur dilakukan rutin ke pasar dan pedagang lokal setiap hari. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kondisi jalan yang rusak parah di Kerayan Selatan Kabupaten Nunukan membuat warga kesulitan beraktivitas dan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
5: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kerayan Selatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara selama sepekan terakhir mengakibatkan akses darat antar kecamatan lumpuh total. Jalan tanah penghubung yang menjadi jalur utama masyarakat kini rusak parah dan berubah menjadi kubangan lumpur sehingga sulit dilalui kendaraan. Akibat kondisi tersebut, distribusi BBM serta kebutuhan pokok dari Krayan Induk menuju Krayan Selatan terhenti karena kendaraan pengangkut tidak dapat melintas. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan masyarakat mulai kesulitan mendapatkan BBM dan sejumlah bahan kebutuhan pokok.
1: BBM ini ya, sementara stop sudah, mobilnya yang tidak bisa ke sini sudah terkendala sudah. Jadi masalah juga ini dengan masyarakat ya, saling ada sudah ini. Saling apa tanya sana sini samping apa tetangga adakah BBM ya, harga juga melonjak sudah ini, sementara ada yang 20-25 satu liter.
5: Oktavianus menjelaskan hujan yang terjadi secara terus-menerus mengakibatkan badan jalan berubah menjadi lumpur tebal bahkan menyerupai parit. Kondisi itu membuat sopir kendaraan pengangkut memilih menunda perjalanan karena khawatir kendaraan terjebak di jalur rusak.
1: Dan bisa ini ya, badan jalannya kan sudah paret ini. Nah, kalau sudah paret, ya kalau kita jalan itu di bawah, ya di bawah sudah mobilnya, badan jalannya di atas. Ya itu yang apa, kalau sudah terjebak begitu tidak bisa keluar kita.
5: Selain menghambat distribusi logistik, kerusakan jalan juga membuat aktivitas masyarakat antar kecamatan tidak dapat dilakukan. Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan akses jalan agar distribusi barang dan aktivitas masyarakat kembali normal. Salma Amin melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kelurahan Nunukan Timur kini resmi beroperasi dengan melayani ratusan penerima manfaat. Delita melaporkan selengkapnya.
6: Setelah sekian lama menunggu pendistribusian makan bergizi gratis MBG di Kelurahan Nunukan Timur, kini SPPG resmi beroperasi dengan melayani ratusan orang penerima manfaat. Asisten Perekonomian dan Administrasi Setkap Nunukan, Juni Mardiansa mengatakan setelah diresmikan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kelurahan Nunukan Timur langsung melakukan pendistribusian perdana untuk makan bergizi gratis MBG ke 857 orang. Terdiri 3 titik yakni di SDN 001 Nunukan, SD Muhammadiyah, dan Posyandu Apel bagi ibu hamil. Ia menjelaskan jika SPPG yang sudah diresmikan ini mulai pengolahan sampai pendistribusian sudah lebih baik, apalagi dengan proses akhir yakni instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.
7: Tadi kita juga sudah langsung ngecek kesiapan yang di dalam. Alhamdulillah kondisinya bagus. Kondisi ruang penyimpanan bahan baku, baik bahan baku kering maupun bahan baku basah. Proses pengolahan juga tadi kita lihat, dan sampai kita ke pengolahan limbahnya. Ini pengolahan limbahnya mungkin secara teknis mungkin nanti ada yang akan memastikan itu. Tapi kalau saya lihat tadi dia sudah menggunakan ada 4 ruang, 5 yang terakhir itu berarti sudah memproses di pengolahan limbah akhirnya.
6: Ia berharap limbah yang terbuang dalam kondisi yang aman, tidak mencemari lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, SPPG ini benar-benar mampu memberikan makanan yang berkualitas kepada tunas bangsa, khususnya kepada 857 orang ini.
7: Selain itu, tentunya ini juga kita harap pergerakan di sisi ekonomi juga bergerak dari proses pembelian bahan baku dari bahan lokal yang ada di Kabupaten Nunukan. Saya kira begitu. Ya tentunya ada apa ya? Ada hal yang tetap harus kita perhatikan ya, sehingga SPPG ini dapat berjalan dengan baik ya. Penerima manfaat betul-betul mendapatkan kualitas makanan yang baik ya kan? Itu juga tetap harus kita perhatikan.
6: Ia menekankan untuk pengawasan terhadap proses makan bergizi gratis ini ada OPD terkait. Selain itu, kerjasama seluruh sektor perlu dijaga dan ditingkatkan agar kualitas juga tetap terjaga. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Delita Reri melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan menggelar Gerakan Pangan Murah di Wilayah Tanah Merah. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang membutuhkan akses bahan pokok dengan harga terjangkau. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 5 ton bahan pangan didistribusikan dalam kegiatan gerakan pangan murah yang terdiri dari 2 ton beras dan 3 ton komoditas lainnya. Komoditas lainnya meliputi tepung, minyak goreng, telur, gula, bawang merah, dan bawang putih. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Wiwin Indrayanti.
8: Hari ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan gerakan pangan murah di wilayah Tanah Merah. Bahan pangan yang dibawa itu sekitar 5 ton, 2 ton itu beras, selebihnya 3 ton ada tepung, minyak goreng, telur, gula, bawang merah, dan bawang putih.
3: Antusiasme masyarakat terhadap program ini terbilang tinggi, mencerminkan kebutuhan nyata akan bahan pangan terjangkau di wilayah Nunukan. Program ini dinilai menjadi solusi jangka pendek menekan beban pengeluaran rumah tangga masyarakat. Berbagai bahan pokok dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.
8: Untuk berasnya Rp82.000 per 5 kilo, telur Rp46.000, gula Rp14.000, tepung Rp9.000, minyak Rp15.000, bawang merah Rp40.000 per kilo, bawang putih Rp27.000.
3: Gerakan pangan murah selama ini lebih sering digelar menjelang momen hari besar nasional seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Kedepan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan mendorong program serupa agar dapat dianggarkan secara rutin tiap bulan demi menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat.
8: Sebenarnya saya sangat berharap pemerintah untuk bisa memberikan kami anggaran lebih, karena memang masyarakat sangat menunggu yang namanya gerakan pangan murah. Harapan saya setiap bulan ini bisa dilaksanakan, bukan hanya menjelang hari besar nasional.
3: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke dunia pendidikan. SMP Negeri 3 Nunukan gelar Ramatama Angkatan ke-21 yang dilaksanakan di Balai Adat Tidung Pinusan. Sebanyak 64 siswa dinyatakan lulus. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
9: Suasana haru dan bangga terlihat pada pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 3 Nunukan tahun ajaran 2025-2026. Menjadi panggung apresiasi bagi para siswa yang telah berjuang menyelesaikan pendidikan tingkat pertama mereka, sekaligus mencetak berbagai prestasi membanggakan, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Salah satu lulusan yang menonjol adalah Devin Martin, tidak hanya sukses mengamankan predikat lulusan terbaik peringkat ketiga di bidang akademik, Devin juga mengukir prestasi non-akademik tingkat regional. Ia berhasil meraih juara harapan 3 Lomba Cerdas Cermat Museum kategori SMP tingkat Provinsi Kalimantan Utara pada September 2025 lalu. Atas capaian prestasinya yang memuaskan, Devin mengungkapkan niatnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di SMA Negeri 1 Nunukan.
10: Lulusan terbaik peringkat ketiga, Pak. Bersyukurlah karena bisa sampai di tujuan yang sangat tinggi sekarang, Pak.
11: Mau kemana nih? SMA berapa?
10: Rencana, Pak, SMA 1 di Kampung Tato.
9: Dalam pesan perpisahan, Devin memberikan apresiasi tak terhingga kepada seluruh jajaran guru yang telah membimbingnya selama 3 tahun terakhir, sembari mendoakan agar SMP 3 Nunukan terus maju dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.
10: Lebih giat lagi dalam semua hal, maupun di non-akademik maupun akademik. Jangan pernah putus asa dalam hal apapun.
9: Pada pelepasan kelulusan angkatan ke-21 tersebut, Devin juga membakar semangat adik-adik kelasnya yang masih berjuang di bangku sekolah, agar selalu semangat belajar, tidak putus asa, dan mampu meraih prestasi yang lebih hebat lagi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, pelepasan siswa SMP Negeri 3 Nunukan tahun ajaran 2025-2026 angkatan ke-21 dijadikan sebagai momentum untuk memacu prestasi, terutama di bidang akademik siswa di sekolah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
12: Pelepasan siswa SMP Negeri 3 Nunukan tahun ajaran 2025-2026 angkatan ke-21 dijadikan sebagai momentum untuk memacu prestasi, terutama di bidang akademik siswa di sekolah. Upaya tersebut terus didorong untuk menunjukkan bahwa SMP Negeri 3 Nunukan mampu bersaing dengan sekolah lainnya di Kabupaten Nunukan. Kepala SMP Negeri 3 Nunukan, Taufik Garnika, menjelaskan bahwa peningkatan prestasi akademik menjadi salah satu perhatian pihak sekolah dalam mendukung kualitas pendidikan siswa. Hal tersebut karena capaian prestasi akademik dinilai masih rendah dibandingkan prestasi non-akademik yang selama ini lebih mendominasi. Meski demikian, berbagai pencapaian yang diraih siswa selama ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan semangat belajar. Upaya tersebut diyakini mampu meningkatkan daya saing sekolah dengan sekolah lainnya di Kabupaten Nunukan.
11: Yang jelas kita berusaha prestasi dunia pendidikan, kemudian yang non-pendidikan. Kita selama ini yang berkembang bahwa kita ini non-pendidikan. Nah, banyak kita prestasi, cuman kalau prestasi akademik kami agak kurang. Oleh karena itu kami akan siap bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain.
12: Taufik juga menyampaikan rasa terima kasih kepada DPRD Kabupaten Nunukan, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, serta pihak lainnya atas dukungan dalam pengembangan pendidikan siswa di sekolah. Dukungan tersebut dinilai menjadi wujud kepedulian bersama dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua berita utama. Permintaan ayam pedaging di Nunukan mulai meningkat menjelang Idul Adha. Kenaikan permintaan terjadi seiring mendekatnya musim Hari Raya Kurban. Kondisi jalan yang rusak parah di Kerayan Selatan Kabupaten Nunukan membuat warga kesulitan beraktivitas dan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, saran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami di Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radar Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia tadi baru saja kita dengarkan warta nunukan pagi, berbagai macam informasi yang telah kami hadirkan langsung di ruang pendengaran Anda. Dan siaran Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda bisa saksikan warta berita Nunukan pagi tersebut melalui Facebook dan YouTube. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Dua lagu kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Ada Cinta Yang Sempurna yang dipopulerkan oleh Kangen Band, dan menyusul Karma Sarah Idol. Selamat mendengarkan, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodian itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah dicatat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah tercatat, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di Bumi Pendek Hindibaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya karena tobat dari kuindan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita selampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya, karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, Badan Arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs walayan namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah, konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur, kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin, dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
2: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
4: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama, mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak. Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019, tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada.
0: serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
2: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari

identitas negara itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, pendengar, hadir menapun Anda pada waktu menunjukkan pukul 7 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita akan mengupdate informasi cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung dari petugas BMKG Nunukan.
2: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, di ujung telepon kami sudah terhubung dengan petugas BMKG Nunukan, ada Pak Rimanto di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rimanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rusdi.
0: Ya, gimana kabar pagi ini Pak Rimanto?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Sehat Pak ya, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Pak Rimanto silakan update cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya akan memperbarui perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan hujan yang disertai kilat dan petir. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebate. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan hujan yang disertai kilat dan petir. Pada dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan. Angin dominan bertiup dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perkiraan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini dan sekian terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Rimanto, selamat bertugas dan sukses selalu.
1: Selamat bertugas, selamat pagi.
2: Demikian laporan cuaca

Hai pendengar dimanapun Anda berada, itu dia update cuaca langsung dari petugas BMKG. Ada Pak Rimanto tadi bahwa diperkirakan malam nanti hujan disertai petir, guntur, dan angin kencang kembali terjadi. Dan dihimbau untuk kepada seluruh masyarakat yang akan beraktivitas di malam nanti, pastikan ketika tidak terlalu penting tetap berada di rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ketika suatu pekerjaan Anda memang mendesak untuk harus dilaksanakan di tengah kondisi seperti tadi disampaikan bahwa akan terjadi hujan deras yang disertai angin kencang, petir, dan guntur, lengkapi diri Anda dengan alat keselamatan berupa jas hujan, harus itu dilengkapi, dan pastikan kendaraan Anda dalam keadaan normal, baik, dan bensinnya juga dalam kondisi terisi penuh. Dan yang tak kalah penting buat para nelayan, petani rumput laut yang beraktivitas malam-malam, termasuk motoris, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan jika bisa menunda aktivitasnya untuk malam nanti di perairan, ditunda karena untuk menghindari seperti tadi yang disampaikan langsung dari pihak BMKG, akan terjadi potensi-potensi hujan deras disertai angin kencang, kilat, dan petir, termasuk guntur, sehingga semua hal-hal yang kita kerjakan tetap mengutamakan keselamatan. Dan kita berharap juga dengan turunnya hujan seperti ini, masyarakat Kabupaten Nunukan yang selama ini merasakan kelangkaan air bersih, mudah-mudahan dengan dua hari diguyur hujan deras ini bisa memenuhi kebutuhan embung yang saat ini sangat tipis. Dan mudah-mudahan malam nanti dengan kembalinya hujan turun dengan seperti beberapa malam yang lalu, bisa membuat stok air di embung PDAM itu full, termasuk di Pulau Nunukan maupun di Pulau Sebatik. Ini hikmah kita untuk menyambut Hari Raya Idul Adha yang insya Allah jatuh pada besok, tepatnya hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Namun semuanya kita menunggu hasil keputusan langsung dari Kementerian Agama seperti apa waktu dan tanggal Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Dan kita juga doakan kepada seluruh jemaah haji di Indonesia yang saat ini berada di Tanah Suci, khususnya jemaah haji yang ada atau berasal dari Kabupaten Nunukan, tetap berada lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selama menjalankan ibadah haji di tanah suci Mekah. Dan kita doakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya yang beragama Islam, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, umur panjang, dan nantinya mendapat peluang untuk bisa berangkat naik ke Tanah Suci yang merupakan panggilan untuk menunaikannya. Dan insya Allah jika kita memiliki niat yang baik, tulus, betul-betul semata-mata hanya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan

kita semuanya. Tapi sebelumnya ada Leto, Santaran, Hati, dan Kayla. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Mando atau mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya. Mandau, senjata sakti pusaka suku Dayak ini, dipercayai memiliki tingkat keampuhan atau kesaktian. Kesaktian mandau diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu. Gagang atau hulu mandau terbuat dari tanduk rusa yang diukir menyerupai kepala burung. Seluruh permukaan gagangnya diukir dengan berbagai motif seperti kepala naga, paruh burung, pilin, dan kait. Pada ujung gagang ada pula yang diberi hiasan berupa bulu hewan atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran pada gagang mandau dapat membedakan tempat asal mandau dibuat, suku, serta status sosial pemiliknya.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:59 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG.